101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Follow, watch,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya. Alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli. Alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi. Alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jeda Sip Madu Ijo yang paling sip. Yuk, yang mau request dan kirim salamnya hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Waalaikumsalam. Pesona Dangdut bersama Jeda Sip Madu Ijo yang paling sip.
2: Sip.
3: Yang paling sip.
2: Gimana Pi kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat selalu nih, sekalipun lagi merungkut tariris.
2: Tariris. Hujan. Oh, hujan Pi di sana Pi?
3: Di sama tuh hujan.
2: Sama sini hujan gede.
3: Iya, jadi turun aktivitas ah.
2: Bobo dari WP.
3: Mending ajurung. Alhamdulillah ya, sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Bisa
2: amin.
3: Menemani menghibur sahabat setara. Aida, gimana kabar nak?
2: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah.
2: Papiau gimana kabarnya? Tadi udahnya?
3: Ya udah, tegen mati lo kali oke.
2: Misi bosan pi di sana.
3: Kenapa? Tapi kita sahabat atuh. Alah, aja.
2: Kelar.
3: Papi ini tegeng kita kayak racun. Api aku langsung di parlemen radiona. Mulai langsung di parlemen apa aku mah? Gak ada aku kayak racun deh.
2: Sian.
3: Selamat pagi Api Ahuy. Salam sejahtera buat keluarga Api Ahuy.
2: Lagu apa deh? Lagu apa Pi?
3: Lagu na itu pokok yang lucu nyesuaikan ah.
2: Saya dangdut.
3: Kebetulan sekarang lagi enggak ada rokok, enggak ada kopi. Satu lagu anu sesuai dengan suasana itu apa?
2: Apa?
3: Ya teh rokok teh aya, kopi teh aya, bade kumaha teh?
2: Bobo epi bobo.
3: Teh bingung. Bingung apa deh? Bade mungkin lagu naon harus sesuai dengan situasi.
2: Dangdut tapi galau di koplok.
3: Nah, mana bi mami? Nawan atau lagu nanti mami?
4: Waalaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi. Damang aja.
2: Alhamdulillah damang.
4: Lagu nana anu ngebit.
2: Bade lagu.
4: Lagu kenal Veronica Cole.
2: Veronica.
4: Anu DJ versi DJ. Berapa ya, pak? Eh? Kemana? Kajang?
2: Buka. Buka. Veronica kok?
4: Cintun salam nak.
2: Mohon bangga.
4: Tanya-tanya.
2: Ada.
4: Kalau Ijati Payun, Ijeng mention damal karen sana. Oke, kalau kapap ya, oh. Emang sama paus nak sehat selalu, bahagia selalu.
2: Amin.
4: Oke, Kang Oka, Mama Serin, Uli Jeng Enjing,
5: Mai pas ke Oge Ujung Enjing bareng ayahannya. Mamah Eis, Neng Lisna, Pak Elan juga pagi. Terus juga buat Majin Sin, Teh Uni Yuni, Teh Dedeo, Majin Dang, Bunda Nilam. Tapi gila aja gak yuk atuh.
3: Betul.
5: Ke tenggorokan.
3: Oh. Aja.
6: Lah,
3: panggarokeun tenggorokanana.
5: Atuh.
3: Ada liang. Selamat pagi ada liang.
6: Ada liang.
3: Ada liang. Sama maminya.
5: Ada liang.
3: ACP, ACP juga selamat di Yan Taylor, Mama Ozan,
6: Mama Ozan,
3: Ibi juga selamat pagi Ibi, cukup PKC, Ade Bayu Hasran deh, selamat pagi buat Ade Bayu yang sehat selalu, terus lagi buat Abes Gael, siapa lagi tukang Anton Brown? Asep Damba, yang dari kamu Neng Yuri, sering Teh Yuli, juga harus selamat pagi. Obat Mama Acok,
6: Mama Acok, Mama Acok, Mama apa?
3: Mila, perhatian Mila. Terus nggak cuat, biar satu gini. Lanjut nih.
6: Dilanjut.
5: Mama Apok, Mang Ubad. Teras kalau Aawe, sarang Bu Megana, Wijeng Enjing, Abah Adam Odi Wijeng Enjing. Tadi sih.
3: Ah, mami ini satu gorolong mah. Ya, ada lah ini.
5: Teh Mawar, Bunda Mawar, Neng Nuri, Teh Ica, Kampung Naga, Kang Arya, Kang Jang Toge,
3: Teh Mawar,
5: Teh Mawar,
3: Bunda Mawar,
5: Bunda Mawar, Abes Jael, Udapi,
3: Dede Imron,
5: Adin, Adoling, Buban, Aju Holigang, bareng Neng Jihannya, Aju P, Bunda Panjau, Pap Odo, Ayah Kalong bareng Bunda Ayu, Teh Yuyun Gurinak, Anton Brown, Teh Komala, Mama Ii Damdam, Teh Dedeh, Mang Obar, sadai itu?
3: Sahatnya. Buat semuanya, semuanya yang ada sadananya,
6: sama
3: sahabat sadananya, wanita dia. Buat sahabat sadananya, wanita dia.
5: Sponsornya lah.
3: Sah.
5: Bisa ya.
3: Sakial. Semuanya aja.
6: Ahan.
3: Aijal sehat selalu ya ayah.
6: Amin amin.
3: Sukses selalu. Buat sahabat semuanya. Lagunya apa?
6: Veronica.
3: Veronica. Asal nama ya nungguin nggak ada kita nungguin lagi. Karena mereka tuh penyanyi nak.
6: Lagu na pi, lagu baru.
5: Lagu na yang baru pi.
6: Viral.
3: Oh.
6: Lagu viral.
3: Mana baru denger. Oh are itu Aredi.
6: Aredi sedang.
3: Ya, Are Adigo sama maminya. Selamat pagi.
5: Ada yang?
3: Iya.
5: Yang spesial buat
3: ya, dia. Buat semuanya aja.
5: Mm-hmm. Spesialnya.
3: Mami, sehat selalu sama keluarga, sejahtera selalu.
5: Amin. Tapi juga.
3: Amin. Amin. Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sena dangdut.
7: Sena dangdut. Siaran tiga dasis madu hijau anu paling
2: sih. Anu paling sih.
7: Bisa ngeliling ending. Ujang kaset.
2: Pilih jeng ending juga, Mama Sherin. Gimana kabarnya hari ini?
7: Apa?
2: Gimana kabarnya hari ini?
7: Kabarnya hari ini,
2: iya.
7: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat.
7: Iya, pada sehat ya semuanya.
2: Amin, amin.
7: Amin ya. Lagunya.
2: Boleh, mau lagu apa?
7: Apa ya? Keagungan Tuhan.
2: Keagungan?
7: Keagungan Tuhan dari Titi Sandora ya.
2: Keagungan benar.
7: Buat PAO barang Tete Indas. Buat Kari Limonnya gak ada. Buat Mama ya, Mama Is ya. Kari Limonnya lupa gitu, jadi blank. Lupa nyimpen. Buat siapa ya? Buat Mama Elsa juga.
2: Mama Elsa.
7: Buat Bu Bandung juga ya, buat Kang Adul. Buat Mama Ai, Mama Ai Pasca ya. Buat yang toiler juga. Buat Adoyeng. Mama Ica. Buat Mama Rida juga. Buat Dede Bayu, buat Adin, buat Adin ya. Oh gitu, iya Cina ya, dia WA gitu.
2: Ada.
7: Spesialnya jadi embleng ah.
2: Embleng.
7: Ya buat, oh iya buat Jo Holigan juga hadir katanya ya. Nyarolok atuh nyaroloknya, gitu ngara emot itu Abi buat Umi Bogam juga ya.
2: Iya di Teh Mawar.
7: Oh buat Teh Mawar hilap, suka Teh Mawar tercinta. Buat Ajuka juga. Buat Yuyun Gurina, buat Mama Elsa ya. Mama Kiandi, buat Teh Hani Cika Thomas juga ya. Buat Teh Ria Nurlia juga. Buat Kang Adul. Buat Abes Goel juga. Buat Kak Aris ya. Aci P. Aceti juga. Satu sialnya buat yang udah pada masuk. Buat ini siapa ya? Pokoknya buat yang tersayang aja deh. Tete Indas. Selamat pagi ya. Kebangetannya buat si 4 Juli. Yang ku sayang bareng keluarganya di sana gitu. Makasih ya.
2: Sama-sama.
7: Asik juga Tete, iya, banget Mas gitu. Makasih ya, ucang kasir.
2: Sama-sama.
7: Iyo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Ipaska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Aijal. Salam pesona dangdut bersama Jadasi Padujo yang paling sih.

Selamat pagi, hatur nuhun Aija. Sami-sami. Halo dari Mopiandi, selamat pagi Aija, salawu hadir. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: sih, Mas.
1: Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini, Mas. Saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu, loh. Kalau nggak salah namanya
1: Spirulina, Pak.
0: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika, ya? Dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
1: Kalau spirulinanya itu, bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya, Pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh, Pak.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 9.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukaurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Isocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibereum.
2: Aku suka. Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita Suara, Star Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kesana dangdut bersama Jada si Madu Ijo yang paling sip.
2: Yang paling sip.
3: Selamat pagi Aija.
2: Pagi juga Teh Mawar.
3: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Teh Mawar, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah. Meskipun agak ini.
2: Agak apa?
3: mendengar. Gimana cuacanya?
2: Di sini mah hujan.
3: Oh, ada sama di sini hujan.
2: Mm-hmm. Dari pagi.
3: Enaknya makan yang hangat-hangat ya.
2: Oh,
3: ya boleh tiduran mah itu mah ya pemalasan. Ada request lagunya.
2: Boleh, mau request lagu apa?
3: Pengen Cinta Putih dari Adela.
2: Cinta Putih?
3: Iya, dari Adela.

buat Kang AO, buat Andin Mau, buat Cipe juga, buat Kang Doyeng, buat Kang Adam juga, buat Amanja, buat Kang Ujang Cilambu, terus buat buat siapa yang buat Mas Nadi, terus buat Mama Serin ya, buat Mama Wisju.

0: buat Iknai Iknai, buat Teh Yun Gurina selamat pagi Teh, terus buat semuanya saja deh.
1: Buat semuanya.
0: Ada lagunya?
1: Ada. Dari ada. Adela ya?
0: Iya. Ada. Buat aja mama tugas sampai tuntas, tetap semangat. Makasih ya Ija.
1: Sama-sama Temawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
1: Pesona dangdut.
2: Bersama Mario yang paling sih. Selamat pagi Aida, gimana kabarnya di pagi ini?
1: Alhamdulillah baik. Api Ahui, gimana kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah sama baik. Mudah-mudahan
1: Amin.
2: Gimana cuaca di Langkasi?
1: Cuaca di sini hujan, tapi ahui.
2: Ya kita mah sama dong.
1: Oh, hujan ageng deh.
2: Hujan sama. Pelan daripada nyusut, kita juga mau ngopi. Ini ngopi di dia atau aja.
1: Oh, ini mah kudu di kopian, tapi ahui.
2: Kopian, ngopi aja. Kita
1: Dari
2: selamat pagi ya, semoga sehat keluarga. Tempat
1: sama Aisyah. Amin.
2: Sango duyeng. Desa sebalas orang duyeng sibuk mulanya. Udah api. Jadi berwannya mas pagi. Mas yang mawar. Tapi udah masuk ya. Kesimpulannya temawar. Well. Kewalu ya. Tanpa berwan. Kita ngomong sama Teh Dita ya, jalan Reno na Teh Ansyukar aja ke mana wajah, Ansyukar aja di alam manusia, kita mungkin berkoar di udara, dapat aja, umur cara. Ya, lagi, satu amanja ya, kurangnya jeng-jeng ngomong amanja, tarik ah kopi bukanya. Terus kanggo ya janin aja ke Thomas Tom Adam Rias Biru ya, selamat pagi are di kanggo Atonia Galunggu Areng. Terus Amanja itu orang kolok, selamat pagi Amanja. Dan Puja Ibi semoga sehat keluarga.
1: Amin.
2: Ayun Gurina. Banyak panjang lu, silang pahaji. Nah, aja nang ngopi pagi orang manjun wae. Udah bulan puasa. Manjun wae
1: kasut.
2: Pagi ya buat tahajud nah. Sehari si sayong. Terus kang wawan cincir. Pada pesengo. Hei, cina sayngo aku cina. Balai. Ya silap. Cina yuta. Mangan yang ngakun tak kang wawan cincir. sarang teh nina nya nya dontona. Buena ayu nya turan Kang Gila. Adi kungkun kanggo semuanya aja.
1: Dikumen aja.
2: Waktunya aja.
1: Sama-sama.
2: Sangat aman ya. Yo, kopi pecangan ini no.

Sel Samplangan, Ganjar Bali hadir pesona dangdut. Assalamualaikum, selamat pagi Aijal, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Terima kasih. Dikarenakan sudah 4 lagu yang di request, ikut sedengarkan.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu, jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: lah. Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih.
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabatnya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dangdut.
2: Bersama dangdut. Bersama Jadasi, Pak Ijal yang paling sih.
1: Yang paling sih.
2: Pak Ijal.
1: Pagi juga Teh Mawar.
2: Kok Teh Mawar?
1: Teh Puja. Alah. Gimana kabarnya Teh Puja?
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Baik. Alhamdulillah.
2: Dingin aja tuh.
1: Hujan di sana?
2: Tadi mah hujan. Sekarang mah alhamdulillah agak reda gitu ya. Tapi mas keluar itu. Iya, nggak bekerja di kamar. Lagunya.
1: Boleh, mau lagu apa?
2: Apa ya? Oh, dari apa? Dari Lesti ya.
1: Judulnya?
2: Ku tadahkan kedua. Ampunilah ya itu.
1: Ampunilah.
2: Iya, dari Lestinya ya ajanya. Dari dulu.
1: Ada dari Lesti?
2: Iya, dari iya.
1: Oh, ada gitu.
2: Sekarang ya, buat Aijal di luar. Yang udah pada masuk, ada teh mawar ya.
1: Teh mawar.
2: Buat pagi, buat kedinginan ya. Buat api juga.

0: tadi habis ya Mbak Saudi buat siapa ya, itu Teh Indah ya. Api Aos juga pagi Teh Selalu. Buat Mbak Aos juga pagi Mama ya, berkolega. Buat Ibu kita ya bareng Pak Haji orangnya juga pagi. Buat Benda Ayu juga, buat Mas Herdi, Amanja, Kak Ujian Sanggeri juga. Buat Kang Gede Imran ya, Aridi juga pagi, cukup buat Pinoteki juga, Mbak Idam, Neng Gede juga pagi. Buat Adeling Abu juga pagi, buat Kak Aduh, Ari Akhiri bareng keluarganya juga pagi. Buat Jeva ya, Reseri juga. Buat Teh Dede Alika bareng Adela juga pagi. Buat Teh Yen Gerinak ya, buat bareng apa karyawannya juga. Terus buat Mbak Resi ya bareng pasalnya juga pagi. Buat siapa lagi ya? Oh ya buat Pak Ayu Pasca ya.
1: Mama.
0: Ya pagi buat siapa orang Pangandaran deh tuh Bunda.
1: Bunda Hartini.
0: Bunda Hartini ya, ya bareng Mas Tini juga pagi. Buat Aji Holidan ya, buat Albert Doyle. Buat Teh Hati juga. Buat siapa lagi? Buat Teh Rita bareng Arena Boston juga. Buat Aji Wahidin ya. Buat Om Arya bareng Ujang Bayos pagi. Buat Mal Ujian pagi. Buat Tehat ya. Buat Ubi Bogan. Buat Acil He bareng Ibu Kom ya juga pagi. Pokoknya buat semuanya aja deh ya.
1: Buat semuanya aja?
0: Ya, bukan ya. Buat api itu kan ya. Semoga lebih pada dalam keadaan sehat maafnya. Buat Aijel, makasih atas waktunya ya. Dan bareng suri yang lainnya juga, bareng keluarganya juga. Aijel?
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona dangdut bersama Jarasi Padu Hijau yang paling sip.
1: Paling sip.
2: Selamat pagi menuju siang, Aijal.
1: Pagi juga menjelang siang. Amanja, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah hujan.
1: Hujan?
2: Hujan.
1: Sama di sini juga hujan, Amanja.
2: Oh, sama ya. Ya itu di Gunung Cepu mah kemarau panjang.
1: Dari pagi.
2: Oh.
1: Hujan.
2: Di Cimanggu hujan tuh? Di Cimanggu hujan tuh?
1: Hujan sama.
2: Oh, hujan. Aduh,
1: request lagu apa? Namanya?
2: Lagu nanonya. Kata nanti. Ya, aduh kasih lagu kurangnya gitu. lagunya apa teh? Aduh, hai manusia. Terus buat Teh Mawar Kelalu juga, buat Apih Ahui, selamat pagi. Kemarin juga suka lupa. Ada Kang Ujang Silamu juga, Umar Kilo, terus buat Mama Ipaska sama Ayah Hanya juga ya. Terus buat Teh Triti Cibubur juga, buat Mama Yofi, Bunda Jerman, Asep Pawindan, Alif, Mama Yuli, Mama Elsa juga. Terus buat Asu Hendar juga ya, di Raja Pola. Terus buat Hai Endian juga. Buat Umi Bogam. Buat Adin Mangu. Terus buat Teh Nilam. Buat Teh Jopa Kawalu juga selamat pagi. Buat Teh Yun Gurinak juga, buat Kang Adul sama Bu Adulnya, sama Teh Adulnya ya. Kalau Bu Adul maksud Bapak, Bapak Adul Ibu Adulnya. Ayo deh, ayo deh di Mas Kewa Adul, ayo deh. Ah, beli Bali Bu Adul. Kang Adul, sedang Teh Adul. Buat Teh Bungsu juga ya di Garut. Terus buat Teh Macan Tasela juga, buat Teh Nuri juga. Buat Bu Mama Bunda Lia, Makenter ya. Pagi terus buat Teh Uni Bohai. Selamat pagi ya. Terus buat Mama Ica Sinkas juga, Mama Ica Kampung Naga, Teh Dede Cisayong, Teh Nyai Cisayong, A.A. Arif Cisayong juga ya. Ibu Ketu sampai dilupainnya, Bunda Panjalu sama Bapak Odo juga. Mama Riz juga ya, selamat pagi Mama Riz sama Pak Elannya juga. Terus buat Teh Dede juga ya. Buat Adewa Batu Ireng juga, selamat pagi. Terus buat Ak Reni juga ya. Mama Adita Sodong juga ya. Yang menghilang kemana tuh Mama Adita teh?
1: Menghilang.
2: Dikelelep.
1: Dikelelep.
2: Buat Kang Reno juga ya di Bandung. Terus lagi buat Bunda Nur Hayati. Nur Hayati. Ayo, lagu dangdut ya. Ya Bunda Rumah Hayati ya di Sukaratu ya Galunggung. Selamat pagi Bunda Rumah Hayati di Senggol tadi. Terus buat Bunda Tira juga ya. Buat Abang Budi sama Teh Adau juga ya. Selamat pagi. Terus buat Bunda Hartini sama Mas Jun. Selamat pagi. Buat apa lagi itu ya, aduh suka lupa kalau udah masuk teh. Buat udahlah buat semuanya aja ya Aija.
1: Dikumin aja.
2: Dikumin aja. Buat semua sahabat Tara, maaf ya yang nggak kesenggol ya. Agan Ogin tuh. Lupa Ayah Kalong juga ya, Bunda Ayu. Anu bager Bunda Ayu tuh kesenggol kira. Pokoknya buat semuanya aja. Sahabat para, selamat pagi aja, selamat beraktivitas. Semoga pada sehat selalu. Dan ya, yang lagi menjalankan puasa sunat juga ya, selamat menjalankan ibadah puasa juga. Spesialnya buat A Ija yang lagi tugas aja. Udah kita aja, gue tunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesona dangdut bersama Jadasip Menduijo yang paling sip. Pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu. Amin, amin. Pengen lagunya dong, Rindunya Hatiku. Salam kirimnya buat Aijal duluan. Ayan Styler, Joy Holigan, Amankan, Kang Doyeng, Kang Yapa Adam, PAO, Teh Yun Gurinak, Teh Bungsu, Teh Puja, Maris, Mah Pasca.

0: Meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Kita simak kebersamaan di malam hari ini demi melengkapi kebahagiaan kita semuanya. Bareng Cumi-Cumi dan juga Kompak Production, kita goyang bareng kehadiran dari Tasya Rosmala. Adila, Adila, Adila, Adila.

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tau kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda,

0: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 lebih. Ya, waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Yeh, soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
2: Yeh, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
2: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
2: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cikoneng.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes,

0: matur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori, melodi, memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335, 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 02-4560-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Mujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

pura Google huay fi soca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca.

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

anakku tercinta, betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.

0: matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahiyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu mata, saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu, saya langsung konsultasi. Dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu, saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu, saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya. Dan sesak clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan. Ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening kan? Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasik Malaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: bisa mendapatkan Habatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan

0: Pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana geulih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
1: Inilah, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kandang hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
0: Spirulina Pak.
1: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada Mas?
0: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gandeng hijau Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya Pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
1: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
0: Oke deh Pak.

0: Patop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 21 2015. Zadaship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas Dimas? Ya, aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21-2015. Zada Syrup Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenak, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureung. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: bantuin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun loh, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 21/01/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

Oca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung

0: tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya mas?
0: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: Wisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

Siti Socha. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

dapatkan Habatuk, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

di Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Mun tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT 2 RW 3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkah Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 20.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Radio Ciamistara suka cita suara setara Ciamistas Sikmalaya Sampurasun. Alhamdulillah tiasa patepang sora patepung dangu deya sarang sim kuring baby dina pidangana irama pasundan tika witabu dua duga tabul lima santen. Hayu sahabat setara mangga anu badi ngiringa rojong tiasa ngalanguan kolom komentar atanapi hubungi di WhatsApp SMS telfana di 08124560335. Oke kengah sahabat setara nu di mana bae ayana kaldesan aya di saputaran luar kota na teu khawatirnya masih tiasa ngupingkeun sonten baby dina streaming na setara Radio Ciamis. Upami teu acan gaduh aplikasi nama tiasa ngadownload lah di Play Store setara Radio Ciamis. Terima kasih yang siang manjang kesantan kangge sedaya sahabat setara di mana bae ayana sewang-sewangan oge kangge sahabat setara yeuh anu kaleresan nuju barengkeun di jalan mugi asing dipaparinan kasalametan oge mugi dugi ka tempat tujuanna amin. Kangge sahabat setara oge nu nuju pak pikpek yeuh kepada malena sok sing semangatnya mugi berkah ngahasilkeun rezeki anu melimpah. Oke kangge sahabat setara nuju udur mugi engkal damangnya sehat sabi hari-hari dong. Ayo saudara mangga nu dengar-dengar rojong mang ditampi aya sahaya. Halo irama pasundan. Halo irama pasundan.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama pasundan. Di sarang aja ada si madu hijau yang paling
0: sip. Oke. Okay. Tema
1: wan.
0: Ujang siang majang kasantan kumaha damang.
1: Alhamdulillah kumasa mulisnya.
0: Alhamdulillah kalusan damang dina dengat ayana teh.
1: Mohon hati hati mohon sehat.
0: Amin.
1: Kumaha cuaca neng palian dinya.
0: Cuaca na ayana mah cerah.
1: Sami di palian dinya. Tadi mah rada nyanyi merada ianya.
0: Ujang mohon merata sadayana sami.
1: Mohon. Hayong kawin mana?
0: Hayong naon manawi teh mawar hok.
1: Hayong si Nia Daniati ya, Talata.
0: Talata, oke okay, atus ya.
1: Sugeng salamna. Kawan yang baby si Sayun, sareng adiknya mudah-mudahan dina kesehatan sareng papaosna.
0: Amin.
1: Terasa ngoka Bunda Tanyalu, terasa na kanggo Bunda Ayu, terasa ngoka Mama Serin, terasa ngoka Mama Eis, terasa ngoka Mama Elsa. Terasa ngoka Teh Puja Hatura, terasa ngoka Mami Indah.
0: Aya wa emen cenah tuh.
1: Oh, haturan wa emen. Terasa ngoka
0: Mamah Piandi itu, Mamah Piandi.
1: Terasa ngoka Rendi, terasa ngoka Mang Anyang,
0: Aa Aris tuh.
1: Terasa ngoka sadenya Papi Ao, terasa ngoka Aa Aris. Terasa ngoka Adin mau, terasa ngoka Cipe, terasa ngoka Dede Imron, terasa ngoka serinya Bang Budi, terasa ngoka Manja,
0: Ayah Buban, Buban, cina tuh.
1: Oh, haturan Mak Ubay.
0: Buban.
1: Terasa ngoka Teh Yuyun Gurina, terasa ngoka Teh Bungsu, terasa ngoka Atoni. Terasa ngoka Anton Brower, terasa ngoka Johnny Liga, terasa ngoka sadayana weh neng di kumin-kumin.
0: Oke, siap.
1: Mudah-mudahan siang majeng kasantan, mudah-mudahan kesehatan. Atuh nu kana

0: penantiannya nih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buban Teh Mawar sanes Mang Uban ya. Adeng hatalajeng siang adeng saya sapa paus nanya. Buban manco ya buban. Siap enderkeun buban.

0: Bangga di sapa karena ayah sa. Halo irama Pasundan. Konaon kecemplung cenanya. Tiasa dicobi dinya di 08124560333 5. Halo irama Pasundan. Konaon cenanya gete kedap. Nanti kecemplung. Sok cobi andai di 08124560333 5. Penginten sinyal nanya. Sok cobi andai. Halo.
1: Halo.
0: Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan disarengan ke Jadal Tip. Madu hijau yang paling
0: sip. Oke. Kamana wae atuh ye? Lawas tilawas.
1: Aya ae.
0: Aya ae, Allah.
1: Iya. Cengeng jarang siaran.
0: Iya, lu jarang siaran karena ke kamari hungkul ah.
1: Iya, kita udah di JT Damang cenah.
0: Iya.
1: Sebur ayo pas Damang maju, anu. Siaran deh.
0: Alhamdulillah. Nekak
1: kupung gitu antena.
0: Iya.
1: Berjema deh.
0: Oke.
1: Damang di JT Damang.
0: Alhamdulillah Damang, terus berangkat deh ya di jalan kayak.
1: Oh, terus ngalor deh, nggak ngaler ya?
0: Iya.
1: Iya, kamu gitu, Damang. Ya, apa buat seneng ya, Neng ya?
0: Amin.
1: Lagu Nayu Neng, kela, dan rada mengulang kela.
0: Kena atau ulang aku ulang lainnya.
1: Aduh, pas ngerti lagu. Oh, yang kena disebut.
0: Alah, temenan rungkatnya.
1: Cantik. Yang bakal bodas nih ayahnya.
0: Siap ayah.
1: Ane tidak ada nih.
0: Mohon.
1: Mohon. Kinten salamna. Kalau yang baby di payun. Siap selalu. Kali selawargi nyanyinya.
0: Mohon siap.
1: Terus anu. Anu nembe. Salam pangwanohnya. Kasih mawarnya. Emang ada yang mah. Engel.
0: Engel keneh cernanya.
1: Gitu. Terus yang kita. Ya, tak. Mama Awis nyanyinya.
0: Mohon.
1: Awis, Mama Elsa. Terang. Ete. Si Ahui. Si Ahui, yaudah api. Terang. Kalau Kak Tenuri. Esok lo buat kaji ya Tenuri.
0: Ya osok dah
1: terang.
0: Ya tarak kabagian cina.
1: Beda-beda.
0: Tak gitu.
1: Masak-masak.
0: Masak-masak.
1: Cari rumah idam ya. Aturan rumah idam mungkinnya. Jadi kayak semutan. Rumah idam.
0: Ning tarik teing cengah hulang nasar ajo tuh.
1: Oh ajo aturan ajo. Lijinan ngangjo.
0: Tuh,
1: cuman di Yunan
0: aja.
1: Wap, dud, nop, dud. Aku besoknya aturannya. Anton Brown. Ras, Adoling. Adin mau ngopinya aturannya. Terus kalau ke... Itu tuh, teh air ya. Teh air, teh bunga, ya Iqbal. Ras, Jerome lah. Kang Herdi, terus Kang Oka, Agan Ogin ya, PAO-nya, bareng Yena, Mami Indahnya, aturan. Terus Kang Oka, Ewati, Mama Tiandi, terus Kang Oka, ya Kang Odo-nya, Pak Odo-nya.
0: Ya, Teh Yuyun tuh cerahnya Teh Yuyun Gurinak ya.
1: Oh, mohon Teh Yuyun Gurinaknya, aturan. Tangka Bunda Panjalu oge, Bunda Ratu, Bunda
0: Ayu. Tehani, tuh ayah Tehani.
1: Tehani, mohon aturan.
0: Mamah Piandi aturan adeng.
1: Aturan Mamah Piandi ya, wilujeng yang ngajeng kasanten ya.
0: Mohon.
1: Terus kanggo kasada, kanggo sadaya na bae neng bebe ya.
0: Sadaya ae, oke.
1: Sadaya na ae nya.
0: Siap.
1: Apun tenan ya, no, kacang katawe da, nyintok rada, asli na neng upami. upami di rumah teh sapedes ge sok harilap teh
0: atuh kumaha nya
1: ngebleng sih sebangsa sana enggak
0: ngebleng
1: nah, pokoknya mana karar itu pokoknya mana siapa karena hari lap
0: sebangsa nih karar itu lah pokoknya
1: gitu tuh ini pokoknya mana ramang siapa tahu sebenarnya
0: amin
1: kalau cara rukses pokoknya pilih jeng dugem
0: kalau
1: bisa pilih jarum upami ayo saya banyak tak profesi
0: tak gitunya siap
1: tak gitu atur nu neng lebih karena waktunya neng ya
0: sami-sami
1: cara emang siapa pak
0: Wasna?
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun adengnya kawin ate hoyong campaka bodas tidarso siap. Aya Aris hadir ya mudah-mudahan sehat sama Pak Wasna kabarna saenya amin. Alhamdulillah kalusan saya. Ayo Mama Fiandi jangan siang baby siang oge. Ah Mama Fiandi mah meningkat dan milihnya lira we. Oke, atas siap Mama Fiandinya. Ayo aja ligan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jada si pedia paling sip kawin hayang bebende kita dah kang yate indas. Ma ai pas kama ojan ma oi kang yate puja ma Sherina e jahrate yun kurdina kang adul. Kang a o antrum rawun kang kang obes goel adin ada yang kang ada yang bahadam abayu dok cin kang yate mawar pokok nama kang sadaya salestara we nya sing sarehat sadayana bareng keluargina oge amin. Tayun gurina assalamualaikum waalaikumsalam irama pasundan sarenganku jada si padu hijau yang paling sip kawina yang boga kasaha hatur nuhun oke siap tehani hadir sehat sapa paus nanya amin tehani oge nya sing sehat. Buban si Ratu Solder hadir lo siap Buban.

Nah, kayaknya sebentar aja nu ngaraskeun nyari cangkeng, lalinu sendi, mangga sebentar tiasa konsumsi jadi sip madu herbal multi manfaat, madu hijau yang paling sip, iya ge ampuh pisan kayaknya sebentar nusok ngaraskeun cara rangkel sampean. Tanya hargana 130.000 sebentar atau saya di agen apotek nu aya di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda Tasikmalaya. Jadi sip aya di agen apotek Aisyah. Nah, kayaknya sebentar nu aya di seputaran Jalan Talaga Sarikawali, iya jadah sip teh aya di agen apotek Widya Parma. Oke Kang Sebestara nu aya di seputaran Jalan Bojong Banjar Ciamis, mangga digaluh jadah sip nah ka agen apotek Almahira. Oke Kang Sebestara nu hayang COD-an dijajapkeun dugi payun bumi, mangga tiasa pisan upami COD mah aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak. Atanapi bade ngagal langsung ka dika studio ge mangga diantosnya alamatna di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1. Jadi sip madu hijau yang paling sip. Ya sebestara solo yang keur langsung aya talatah Tinia dan Niati anu dipendutku teh mawar kau.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manon Jaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: bambú.
1: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: tidak jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Masih di Galurana 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Setara Setara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Bibi sama Setara Hayu atun badengi dengan Rojong mau ditampi deh yang dina telpona Elsa. Halo Irama Pasundan.
1: Assalamualaikum yang Bibi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Wati. Damang Teh Wati. Teh Wati.
1: Halo.
0: Halo Ayah. Teh Wati kawin naho yang naon manawi. Teh Wati. Halo Teh Wati. Teh Wati. Kemana ya Teh Wati teteh santenan. Teh Wati dicabi deh di 08 12 45 60 33 35. Halo Irama Pasundan.
1: Hai.
0: Halo.

0: pemerintah kita.
1: Amin,
0: siap. Teh Nur Nur.
1: Aku mah
0: kawih nah hoyong naon?
1: Kawih nate. Jalan naonnya dan yang pengen langsung ada waktu hati gini. Alhamdulillah
0: gini. Halo.
1: Ya, artinya naon
0: apanya? Oh, kali sian naon ta.
1: Sesahilapna
0: we atuh. Sok atuh sesahilapna siap. Ya,
1: tinina we nya.
0: Oke.
1: Kinten salamna heulanya.
0: Kangge sahaya Teh Nur Nur.
1: Kitain masih dapatnya. Mudah-mudahan sehat sakulawargi.
0: Amin.
1: Dan sana aja tuh
0: wantinya. Atau nama tetenya aku berat. Nyata, eta. Nyaduk ke kamana teh wajib teh.
1: Iya,
0: teh
1: ya sawan tenang. Dan sana aja salah betul ambilahnya.
0: Ngeres.
1: Mau ke atas. Agen oke haturannya.
0: Aham.
1: Kau ke

0: jalan aja, oke. Terus kalau ke hotel lepas itu, kalau ke Pak Asep dan Pak Oke haturannya.
1: Siap.
0: Sekarang ceromlah.
1: Mama Piandi itu haturan.
0: Mama Piandi haturannya yang santan oke. Mudah-mudahan santan keluarga.
1: Iya.
0: Ayah tadi.
1: Tuh Teh Norin ke ngiringan cenah aya kuisnya tuh.
0: Di mana?
1: Tuh di mana cenah komandannya?
0: Asal di wartosanya.
1: Nyata eta.
0: Di mana atuh Irha wartosan?
1: Rahasia pokoknya mah cenah tuh mancewe
0: cenah. Oh, siap atuh.
1: Iya.
0: Anu ribet
1: weh nya ieu teh. Ulah lalieur lah nya keur malieur cenah kah di lilieur. Riweuh cenah nya. Ah,
0: itu muter teh mah aya jaringan.
1: Iya, tak apa.
0: Aduh, ya Allah, siapa komandan haturan ya, wirajeng, santan oge,
1: mohon.
0: Kalau kau sadar yang nawe atau nengnya, ya tuh
1: sebagai
0: asarnya sekedar dia, oke?
1: Oke.
0: Utami nawe ahnya, kalau kau sadar yang nasa ada separa wae haturan wae,
1: mohon.
0: Sekarang udah cuma rancu wae. Aku utami na. Kau kan nengnya sekolah wargi, mudah-mudahan kesehatan, kelancaran, serta kebahagiaan, oke sekarang ini.
1: Amin.
0: Ya, amin ya Allah, ya Allah. Neng, untuk sawi nanya.
1: Siap.
0: Cuma bisa tuh sawar itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh Teh Nuri salah setaranya kawin atau hoyong sesahila benar. Halo Irama Pasundan.
2: Assalamualaikum Neng Baby.
1: Waalaikumsalam Teh Wati. Kawin nah hoyong naon laguna?
2: Sama jada sip, madu hijau yang paling sip.
1: Sip, oke. Teh Wati laguna hoyong naon?
2: Baby kawihna.
1: Hayang naon hok. Teh Wati.
2: Kawihna Tanjung Baru nang baby.
1: Oke, Tanjung Baru siap. Tanjung Baru nak kangge saha ya samsalamna. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Teh Wati Tanjung Baru nak ke di Soloyongkeun ya. Ayah Abah Weisel Genyat Bali hadir. Assalamualaikum Irama Pasundan serenganku jada sip pada hujan paling sip. Rujang santen sesapa posna dilancarkan rizkina sukses selalu amin. Ayah sadi ya teh ayah teh ajijah rujang santen ya di Taman Syari hadir ya kawina hoyong ingat kamantan. Kinten wae kangge sadaya salestara wae anu di mana bae ayana ugi kangge abdi wae anu nuju non ieu teh nuju calik wae lah nya pokona mah walaupun cuacana mendung hate wadah henteu mendung kitu pokona mah well. Dede MDP hadir siap rujung wae kia Abah Metal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Irama Pasundan diserenganku jada sip pada hijau yang paling ngesip. Salamlah kakak saya Salastara, hatur nuhun, pernikahan sang juara Malang. Ulu, Abah Metal Laguna Sunda, sok digentasnya. Oke. Okay. Ayah Adian Banagara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi asli pedihnya paling sip, kawin aku non anjun. Persi rokna pokadamanya, kita kakak saya Salastara, hatur nuhun. Ayah Adeng Galuh haturannya saya sama Pausna ayah Pak Heru Damkar ya Mama Fiandi oke Saustara ya histoma saustiampu atas simah GERD asam lambung nyeri dada mual begah nyeri perut. Nah iya Pak ngos histoma teh 88.000 saustara atas ayah di agen apotek no ayah di seputaran jalan Raya Timur nomor 258 Gandrung Cinta Raja Singaparna. Nah histoma teh ayah di agen apotek Lantera. Oke kaya saustara no ayah di seputaran jalan Dusun Sukahayu RT 4 RW 2 Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas pinggir kantor BRI Cimaragas, histoma ayadi agen apotek Nur Medika Cimaragas. Kage info agen apotek nusanesama tiasa kuping keduanya jadi iklan agen sok sering di play kayak bakal sebatan tuh daerah nasana terang cekat sarang bumi sabastara atau tapi mangga terus langsung di whatsapp sms telepon di 08 hiji 2 45 genep 0 tilu tilu tilu 5. Anu pada ngagaluh COD-an dijicapkan dengan payun bumi gitu ya sapisan mau ngupami COD mah ayah biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak istomah selesai tepat atas dikeluhan sakit mah. Sabastara tekin kaman mana ke baby pada nyaringan di Sabastara dinapi dengan irama pasun dan ni ah solayangkan ayah sesuai hilapna anu dipundutku teh nur-nur.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Penderi, RT 5 RW 1 Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfa.

0: Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cibaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
1: Ketika ditanya oleh para wanita, kenapa ya Rasulullah banyak wanita yang di neraka? Tuksirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Bahkan bentuk kekufurannya sangat-sangat memprihatinkan. Lau ahsana ilaiha dahar kullah. Andai kata seorang suami berbuat baik setahun, full dia berbuat baik kepada istri. Thumma ra'at minhu syai'an. Lalu dia melihat sang suami melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri. Sekali itu melakukan itu.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Banyak yang tidak tahu taat sama suaminya. Demi Allah,

0: waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panembal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasik Malaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Rajapolah, nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgod.

0: kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Tolong mikir kasih, karena suara kalian sudah...

0: Κάνε το πάμε. Κάνε το πάμε. Λάβετε εγώ.
1: Tu mi unang jodoh mata kena umi daripada hilang randa tu. Tahu aku tak nyanyi dua randa. Cepu aku pilih balik. Ayo sama.
0: Ayo.
1: Kan banyak racing gratis tu.
0: Ayo mana mana. Ayo.
1: Ui sana.
2: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
3: Oke mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
4: A few moments later.
2: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas Rob. Mau makan dulu gak Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
3: Walah, kamu gimana sih mas, Dimas? Ya aku ya belum kenai, udah main jalan baik.
2: Maaf, Rob, ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
3: Oh, sembarangan, emang dikira bawa buntelan kapuk.
2: Maaf, Rob. Ih, ya ampun, ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
3: Alah mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke. Gak gampang sakit.
3: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Ardilaya. Alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8. Alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan madu hijau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
4: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT 3 RW 2 Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
3: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Visocha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Visocha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
5: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta,

mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu.

azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel RT 30 RW 07 Kelurahan Kawangsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan nata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Visocha clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visocha, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visocha. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.
4: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

cara menjadi wanita yang solehah sebelum menikah? Cara jadi wanita yang solehah, kata Allah, wala takrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Artinya apa? Jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan yang keji, dan sebuah jalan yang buruk. Artinya, siapa di sini yang punya pacar? Tolong diputuskan pacarnya. Katanya mau jadi wanita solehah. Saya yakin di antara berapa orang di sini? 1000, 2000? Teman-teman yang ada di sini yang masih gadis pasti ada pacar kan? Sebelum datang ke kajian, kekasihku, aku mau datang ke Masjid Al-Muhajirin. Pamit ya, izin ya. Suami bukan, orang tua bukan. Izin-izin sama pacar. Bahkan ada yang pacarannya syariah. Tahu enggak pacaran syariah? Apa itu? Pacaran yang panggilannya Umi Abi, Umi Abi. Abi, izin ya, mau datang kajian nih. Tapi nyesel. Nanti kalau si abinya itu bilang, iya boleh, bagus, kajian oke Stina Dewi. Dia gak tahu apa yang saya hendak katakan pada teman-teman yang punya pacar. Tahu gak apa yang harus teman-teman lakukan? Rekam suara saya atau ketik di handphonenya, beginilah cara memutuskan pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kekasihku yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mendengar kajian dari Oki Setiana Dewi di Masjid Al-Muhajirin di Magelang ini, akhirnya saya menyadari 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan jodoh kita siapa. Jadi berapa lama pun kita pacaran, kalau Allah kata tidak jodoh, kita tidak akan berjodoh. Dan kalau kita menjauh engkau di ujung dunia seperti Ana dan Khairul Azam, kalau kata Allah berjodoh, kita juga akan bersama. Saya ingin menjaga kesucian diri saya, dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, insya Allah kita bertemu. Dan kalau kita tak berjodoh, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka dengan sesadar-sadarnya saya mengatakan, saya lebih mencintai Allah dibanding dengan dirimu. Maka secara resmi saya katakan, hari ini jam segini, detik segini, kita putus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling nanti pacarnya shock. Hah? Apa yang terjadi? Gara-gara ikut kajian OSD ini kok saya malah jadi putus. Gitu.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

lagu Girl Hawaii Fisocha. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun. Mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Fisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Fisocha.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: Andi Hiang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaur Beuti, Ciamis.
1: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, aya abdi ngagaduhan panyawat mata buram, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Mutadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat hewan yang disalahkan. Awas, hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci dan sebagainya. Buaya lagi, ya? Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan keperluan.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha

0: Pisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget, pas ditetesin tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: kenapa ya?
1: Gitu dah lerana jatuh mampus lu itu. Kalian belajar aja yang betul. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Timun berkawan sama durian tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas bawah sobek, hancur.

0: lagi kalian, jaga kehormatan kalian. Jodoh di tangan Allah, kalau sudah masanya kan tiba juga.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga

kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis.

0: Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
3: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
2: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
3: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
2: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
3: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
2: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggihna paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhanna naon? Tiasa dicarieskeun keluhanna.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi banyak jantan bang rasdei nama dua dinten.
1: Oh mohon siap, Bapak tiasa ngadugikan pesan-pesanna kanusanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos Bapak.
2: Pesan-pesan kasaha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139 Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajjah 1, alamat, Jalan Khoir Apandi nomor 101 Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya.
1: Cinta itu adalah syai'un la yumlak, perasaan yang gak bisa dikendalikan. Jatuh cinta mah jatuh cinta aja, atau tertarik ya tertarik aja, gak bisa dikendalikan. Dalam ayat Al-Quran disebut dengan malatokotala nabi, yang kami tidak berkuasa terhadapnya. Itu namanya perasaan cinta, perasaan tertarik. Itu syai'un la yumlak, sesuatu yang gak bisa dikendalikan. Yang dianggap dosa adalah gimana cara kita mengekspresikannya. Sehingga Nabi mengatakan, siapa yang diberikan ujian al-ishq, ishq itu rasa jatuh cinta ya. Jadi kalau dia punya rasa cinta kepada seseorang, itu ujian bagi dia. Lalu dia tahan, lalu dia sakit, lalu dia mati, maka dia mendapatkan pahala syahid karenanya.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
3: Ngawi tante neng, pamit tinggal teh sok borem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama maklum, saadin di dinten ngadamel, natap komputer di enjing duwi kawengi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nya abi teh nyobian ngagaleh di radio, mama nabi.

0: di soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama-tama memang diberi sarang panas tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak ma pami bade kolem teh sok dikecer lah. Nah ay pas guga bobo teh walah eta kokotera kalaluar neng malah ma pun bojo oge nyobian cing pa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: Banjar, kilometer 3, Desa Dewasari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Waktu-waktu menjelang remaja yang masya Allah ya, pergaulan sudah kayak begini gitu kan. Jadi kalau mereka curhat, mereka cerita, jangan kita melakukan judgement dulu, jangan suka menghakimi dulu, jangan suka motong ceritanya. Nih aku mau cerita apa, di kelas itu ada cowok cakep nih. Terus jangan langsung, enggak boleh loh, kamu masih belum cukup umur loh ngomong kayak begitu. Jangan, biarin alir dulu, biarkan dia merasa aman curhat sama kita. Jangan bikin dia merasa gak asik ini diajak curhat. Aku tadi debat sama temenku nih. Apa? Ya mereka itu sudah pengen pacaran sejak sekarang. Aku bilang gak boleh pacaran itu nanti kalau sudah nikah.

0: sabila.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Apotek Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Soca Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatok, Pisoca, Histomag, dan lain-lain. Dapat

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Simak wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukaurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01 RW 05, Kawali, Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visocha.

0: Kenging ragu-ragu galuh wayu visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
3: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
4: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
4: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
3: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
4: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
3: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
4: Ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
3: Soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
4: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.
2: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856

Bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Ningali mau modal pisan ya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 31 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: pokona masip we salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Kahaji Endang tiasa didugikan pesan-pesana mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesana kanggo saraya pendengar anu di mana bayana gilih garuh panyawas sapertos bapak di non meri sempatkan.

0: hancur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
5: Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
6: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 335.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
1: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
0: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
1: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
0: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
1: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1635.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medanglayang.

indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
2: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habatuk, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi jantan bengras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, Manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: nepi soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama taman mau menipuri sarang panas tapi saat tosna titingal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela nah pas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan
1: alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kange sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos kare

Herbal Maulana dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

Cilat RT 5 RW 1 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Cilat Kawali nomor 25 Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gardu Cilat Desa Margaharja Sukadana RT 5 RW 1.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Jak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Yeah, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0812-4560-3335. Agen Apotek Dewa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: Tidak sih.
1: Dia memang alarm malam.
0: Kayak alarm begitu.
2: Lihatkan ATM.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

0: sini pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0845-60-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: lah Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih, mana banyak lagi. Laris nih Kang.
1: Puji. Iya nih Ji, musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, bener tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan dengan

0: Madu Hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat, Kampung Bantar Pendei, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat, Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamat Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat, Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemah.

0: hancur pisan teu pait, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: 35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari. Alhamdulillah.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Polah nomor 289 Raja Polah. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng atel. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visoca, bisa bikin

Soca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang Soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai Soca Clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asif, Maulana, Fisocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT3, RW2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keinginan, hubungi call center kami di 0812-45-60-33-35. Sekali lagi, di 0812-45-60-33-35.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di napanan teh seperti kepirupunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna kanu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama maklum, saadin dinten nggak ada mal, natap komputer di enjing, duit kawang tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nya abite nyobian nggak galah di radio, mama

0: Sarang dikecerken karena soca. Nah, memang pertama-tama mau meniperi sarang panas, tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer lah. Nah, pas guga bobote walah eta kokotera kalaluar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing pa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kalau resan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pak Haji Endang.
0: Pesan-pesana kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kalesan sapertos gaduh panyawat sapertos burem ka sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karo

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibereum. Remix.

0: Nani Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: muda. Oke Om Nio, silakan.
1: Luar biasa.
2: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Matur pisan henteu pait cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

Ayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kandang hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Sirip.

0: nanya itu bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
2: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Iya nih Ji, musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
0: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
0: Lah, sampean nyalek apa Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
0: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi,

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354

0: kanggo perantawisan wayang.
1: Dalar
0: nya wayang anu ngandung perlambang
1: maha
0: manusa anu gemelar di Maracapada.
1: Sobri
0: anu dipimpin dengan kusilip sinir di halangan silokalan sasmita di haruduman kusimul guarin jaman kiwari. Anu ayah patula patalina jeng pancen manusia hirup di alam dunia.
1: Kedah kumaha
0: yen manusia teh diwajibkeun pikeun tapakur tasakur sareng tadakur. Nyaya carita pawayangan anu bakal ngabukar bakerusiah manusia.

0: sinengihing kanda Purwantara.
1: Basa Purwa.
0: Purwa hartosipun ya wiwitan.
1: Dupitara.
0: Tara hartosipun ya patempatan.
1: Patempatan di mana?
0: Inggih patempatan pun diingkang dianggo jejer cinario sebuatan wonten bali.
1: Dah, saha sareng di mana?
0: Ngawiyosaken di kampung Tumaritis desa Tegal Gorowong. Anu kareh kabana sapon kakadipatian Madukara. Yo nagara Amarta.

0: anu tagi wurta aya papadana.
1: Duh.
0: Wireh. Ki Semar Badranaya kirang langkung 2 minggon lamina.
1: Iya.
0: Kaayaan teu damang waos. Teu usik teu malik teu rengap-rengap acan.
2: Ya tuju kadatangan ka musibahan rupina ieu teh.
0: Nanging ari haneut nama masih keneh aya.
2: Ya ketuk jantung nama masih katingal.
0: Kegetuk jantung nama masih keneh aya nawiskeun Ki Semar Badranaya.
2: Ya masih keneh.

0: Mas.
1: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini Mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: Spirulina Pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada Mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih Pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau Mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya Pak. Sedasif itu madu alami yang berkomunikasi.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Retaya papadane dah, tatangi isuklak nati siklo.

0: Dewi Siti Ragen Ngagentra Palaputra. Astrajinga sareng dawala. Sadayana sami tungkul hamarik nulat nyembah narimang sabda ajri ningali pamur ingkang ibu. Kunirangan dika. Anak ibu. Sastrajinga dawala kudu kumaha.
1: Dan?
0: Tingali kayaan bapak hidup.
1: Ya, rai poe teh meni.
0: Rai poe teh asa beki parah penyakitna.
1: Kamu repot lebih.
2: Engket
1: geuning panyawat teh.
0: Geus diubara abere ka ditu ka dieu.
1: Geus diusahakeun ka mana-mana.
0: Dukun lepus dijug-jug paraji mati disungsi.
1: Kaya buktina.
0: Geus dedeh teuing Kakang Semar pujaan hate kaula.
1: Mangkani tetempat di desa.
0: Sing karunya atuh ka kaula sareng ka Palaputra, Kang.
1: Dah. Ya.
0: Nah, kunaon salira teh dugi ka kieuna?
1: Atuh mun teh maya kapanasaran naon?
0: Bari jeung teu gugur teh angin jol brek wae teu pupugu. Ampun.
1: Ampun. Kakang parah atuh.
0: Cicetek yuk ya, wih.
1: Ayo tayang si Akang mah. Cipanon itu.
0: Abi teh cerik teh dipoe ka hiji nepi ka ayeuna nepi ka geus hese keluar ke jemaca abi teh
1: eta panon ge nepi ka geus carindul kitu
0: panon teh geus carindul dipret ge teh keluar kalah keluar tina ceuli
1: nenol ka punuk-punuk si Akang
0: cerik wae sastra jinge
1: da moal cager dicengcerikan
0: da moal cager dicengcerikan dalamun emak sifat lalaki emak geus indit ka ditu ka dieu neungeun piubareun
1: ikhtiar anu penting
0: ari emak indit rek saha anu ngurus bapa mane
1: emaknya aya anak inung kudu ka itu ka dieu cing
0: abdi geus sedih emak.
1: Ya kamu geser wae ka bawah keun ngahlas.
0: Bari jeung abdi mah di bejaanna teh geuning telat.
1: Heeh.
0: Eta HP-na sia mah teu aktif wae.
1: Da eta
0: di WA checklist wae.
1: Ya. Sampun teh geuning.

0: meli HP itu dingsinya
1: nah, sekalian sekurangnya meli tujuh makanya tuh
2: yang tower
0: tari abi gecul di lemur itu ke Malawija abi teh
1: ayeuna teh kagiatan naon-naon ge kapaksa
0: we keur naon keur melak naon seuleung teh
1: cing ngabudidaya
0: keur ngangsitkeun ayeuna teh melakeun gedang dikawinkeun jeung cengek
1: ameh naon
0: buahna gedang dikawinkeun jeung cengek ari buahna buahna mah gedangan ladang
1: maksudna mah ngarujak mah fungsi meuli cengek sang
0: aing geus sarua keur ngoningon di lemur teh
1: aing prahewanana kan
0: keur ngawinkeun ti kukur jeung ucing
1: naon maksudna
0: sorana aneh lain ti kukur
1: tapi kumaha
0: ti ucing kumaha ieu teh kalah hareureuy wae kolot keur sedih keur bingung teh kalah anger ngabala lodor
1: lainnya penasaran weh itu bari ngalonya
0: lain mah sudah lamun urang bararaun mah kalah gering jenuh cager-cager mah
1: apa bawa gering tepung
0: luhun weh mah parantusan tuhu satia
1: haat ngurusanan
0: haat ngurusanan bapak pamit ayak mama tos ka laut rupina bapak je
1: tiga nangis tinggal ngaran
0: Aisy Gareng ka mana ieu?
1: Cing atuh Aisy bungsu ka mana dinya?
0: Bapa Gering teu beuteu aya.
1: Si eta mah
0: bawa. Si eta pagawean teh ulin wae bari mama

0: Monya diajar ngegitar jadi bengkel sih teh.
1: Sarwe
0: si Uli. Diajar ngegitar menjadi bas kayu sih teh. Coba. Terus dicanda kemana wae itu mah.
1: Cicing di ikhtiaran kemana wae ya.
2: Ya teh geus dibawa ka dukun lepus. Ka paraji mati. Tapi kabeh oge poek teu aya gambaran cenah kitu cepot.
0: Cobian atuh ka rumah sikat kula. Rumah sakit, eta rumah sakit.
3: Ka mana teh anjeun?
0: Bilih kitu urang diius sakalian. Lain diius, ya teh dibius meureun.
1: Beki ngajeun.
0: Dibius emang rek dioperasi diimpus pelegung maksud teh. Oh, diimpus. Mending kene pajiga pamajikan aing kamari huluna di rongsen.
1: Ya, nanaon.
3: Aya naon teh jero?
0: Paingeun pamajikan aing teh rieut wae sirah.
1: Heuh, aing teh.
0: Barang di rongsen teretak huluna teh.
1: Allah.
0: Retak kuneun. Pikiran lah kulampah salaki jiga nu.
1: Salakina carekeun wae.
0: Pan ku aing diheureuyan kamari pamajikan teh.
1: Diheureuyan kumaha?
0: Pamajikan diheureuyan.
1: Heuh, ngaheureuyanana.
0: Pamajikan keur heuay sungguh tembok ku aing kamari.
1: Lain ngaheureuyan
0: eta. Tapi kan ngajejer teh.
1: Lain ngaheureuyan eta
0: mah. Lain ngaheureuyan gelo eta mah kurek maehan we.
1: Sarajing hayang ka tipa mah.
0: Aing Kang Cepot teh geus sabara kali kawin nepi ka ayeuna teh.
1: Cing.
0: Karek 5.
1: Kakarek nyebut.
0: Karek 5 berarti edek deui.
1: Geus diniatan tamah.
0: Heuh nu kagenep we teh.
1: Ya, da hamu.
0: Eta kabeh 5-5na bermasalahna kumaha? Lain bermasalah maot kabeh.
1: Oh, nasib, nasib sang.
0: Nu kahiji nepi ka 5 maot. Maot.
1: Nasib
0: mah. Maotna kunaon? Nu kahiji nepi ka 4 mah nginum racun.
1: Alah, bunuh diri.
0: Aye nu ka 5 mah diteungeul ku linggis tarangna ku aing.
1: Eh, mana?

0: kenangan teh jeung pamajikan nomor 2.
1: Oh, jeung nomor 2 mah sang.
0: Awak teh badag geus di dreum aspal. Pas malam pertama teh teu teh ka panggil hiangna teh euy.
1: Kumaha tuh?
0: Aing ngakal we aing teh.
1: Cing akalan kumaha?
0: Neangan jolang geus sian ku cai.
1: Oh, terus?
0: Di pangku we pamajikan teh ku aing kana jolangkeun.
1: Kumaha?
0: Kan ngabrek-brek pas liangna teh.
1: Aya saeutik.
0: Tutupan teh ku korek api ku aing teh.
1: Aya saeutik dah.
0: Tuluy we ieu meuleubeusi. Pogo darek nambalban melegung sia teh.
1: Meuleubeusi panas.
0: Ari sia geus sabaraha kali rumah tangga. Ari kuring mah hiji we di kereuyeuh.
1: Hiji geus cukup akang mah.
0: Hiji di kereuyeuh kumaha?
1: Hiji we da teu beak-beak awewe mah.
0: Hiji moal beak loba moal seubeuh.
1: Rebu hawa nafsu mah kitu.
0: Aing geus sarua kitu. Di imah mah hiji.
1: Aing di luar.
0: Jadi pamajikan di imah mah anggap we Quran butuh. Dipiceun dipiceun neraka. Dibaca teu kabaca. Keun dibungkus dina peti naon. Urang mah milarian teh Quran nu anyar. Tah eta nu sok ngaruksak kana rumah tangga teh. Tingali emak tu ningali caroge ngalempreh jiga kieu ge. Teu oleh satia jeung satuhu. Kang Cepot mari ucing gering dibawa ka dokter hewan.
1: Ari Mitoha.
0: Ari Mitoha gering make BPJS. Itu saya nama urang bantun we mah ka palih lebak aya dokter.
1: Ya kainya sugan we atuh wak.
2: Dokter naon Cepot?
0: Dokter hewan.
1: Puguh.
0: Manya bapak dibawa ka dokter hewan panjala mah. Geh, sia mah teh nyaho. Bapak teh keur ngorana buaya darat. Mantak bawa ka dokter hewan.
1: Disangka hewan bapak.
2: Wayahna panama nyalukan ka dieu teh menta supaya papatungan. Nama teh geus beak duit beak sagala. Sedengkeun perkembangan bapak maneh can aya mending ne
0: mawa duit Kang Cepot. Duit mah teu mawa geun mawa jualeun. Kuring ge mawa jualeun mah ieu kopeah geus anu nawar 15 miliar.
1: Atuhna mah urang mah bikeun.
0: Atuh, rek dibikeun euy sia.
1: Bisa miluan kurban.
0: Moal panggih deui kuring jeung di dinya. 15 miliar teh ditawar jeung hulu-huluna.
1: Paingan teh dibikeun.
0: Paingan teh dibikeun, Ce Dek.
1: Kayaknya
0: yang
1: butuh nyawa.
0: Tadi dia membawa domba itu di luar.
1: Iya, domba pada kurban.
0: Itu mah domba naga asli turunan daun.
1: Turunan daun?
0: Turunan domba deui. Oh nyaho, domba turunan domba. Blasteran itu mah.
1: Oh, blasteran jeung naon?
0: Bapak na domba ti Garut.
1: Ai indungna.
0: Indungna domba ti Tasik. Jadi balas terang. Ayu lahirnya di Banjar Sari. Ubi dan Ida lahirnya ge. Siama hari domba di bidanan hari anak digusur.
1: Aya anak kere ngusir kalau apa aja.
0: Karena anak kurban lagi enges ya teh. Aya kene.
1: Aya niat.
0: Aya kene anu hari tasrik geningannya.
1: Ya.
0: Opat poe. Nabi ka Senin teh masih kana bisa meunjeun.
1: Bisa.
0: Beuli atuh ku si lain.
1: Sok kayaknya sih.
0: Bisa rek kurban.
1: Bisa itu saya.
0: Kuring mah kurban lagi enges hewan berkaki 6.
1: Atuh teu sama.
0: Mana aya? Di mana aya sato sukuna genep
1: bari ge eueuh.
0: Aya.
1: Di mana?
0: Laon hayam ngarendeng jeung meja.
1: Kuguna mah
0: hayam sukuna 2, meja sukuna 4.
1: Suku meja dianggap
0: satu. Coba eta meja nepi ka dianggap satu gitu. Coba cing.
1: Ra balik pisan.
0: Hayu kurban teh euy teh sunah Rasul.
1: Iya.
0: Urang teh kudu ngorbankeun sagala rasa dina hate.
1: Ka eta.
0: Kageuleuh, kakeuheul, kajengkel, suudon. Sik-sik meuli. Lupak lurumpak.
1: Poyokan
0: tepayaan. Cegekan. Selingkuh korupsi. Saja-saja bana. Salian ti urang kudu kurban sato teh. Tak kurban keun rasa-rasa eta nu dina hate. Rasa kasatoan urang. Rasa hewani jeung rasa setani urang.
1: Rasa hiri dan hiri teh eta kurban keun.
0: Ya mah kumaha da kurban geuna pika di selfie. Ayeuna mah. Dipoto bari di ditulis ini domba kurbanku.
3: Ya, benar eta teh. Coba disebut.
0: Bisi Allah teu apaleun meureuna.
3: Baru kana kitu.
0: Aya di anu ngadon kurban kae ping-ping nu katuhuna kanggo abdi kade cen.
3: Ya. Padahal teh teh aya hak. Aya hak sakitu ya.
0: Hai Kang Cepot kurban. Alhamdulillah.
3: Noh.
0: Geus 2 taun ge aing mah kurban perasaan we
3: kumaha
0: we
3: nyikal. Kurban teu mangku. Hai kurban.
0: Boro-boro kurban pan akekah ge acan aing mun.
3: Heuh, da acan ka beda ka Kang Lumasa.
0: Akekahan mah kawajiban kolot. Pan aing begableg anak aing sarua.
3: Nyanya
0: atuh. Aye budak teh lalaki awewe. Lalaki hiji awewe hiji. Heuh, lalaki 2 awewe hiji teh. Jadi kudu boga 3 domba teh.
3: Nya
0: nya. Geus boga 5 kamari ge. Nah atuh teh diekahkeun, dijual da aya pangabutuh nu lain. Nah naon? Ieu HP yang ganti.
3: Cetari HP di
0: ari HP di pikiran sia mah.
3: Aing kolot eta teh
0: HP. Make HP naon ayeuna? Android.
3: Allah, atuh hayang unggul
0: wae. Tapi butuhkeun meuli beas eta dijual deui.
3: Nya atuh nungtu teh nungtu.
0: Naon HP narik dijual WA na wungkul
3: anung tuh teh nah
1: BBM
0: tong bisa ari WA teh singkatan naon teu ngarti aing mah ih WA teh singkatan Wawan Aldo
2: wayahna cepet tawala papatungan
3: jape barengan berusaha
2: salila bapa maneh gering teh mateh meremkeun mata tengen sakerejep dua kerejep. Tapi dina ngimpi eta kacida capekna.
0: Tangtos mah
3: eta.
2: Ngimpi di udag-udag juring.
3: Tu geuning. Ciri nyaboa.
0: Nyaboa itu bapak heureuyan mah.
3: Oh nya kumaha lila goreng.
0: Walang siang bapak semar teh kacai sareupna.
3: Mungkin merah.
0: Oh da.
3: Bubuligir kitu mah tu dasok.
0: Kacai sareupna di bubuligir setan teh arasup dina angin.
3: Deketan ku ibu siluman naon.
0: Kamari ge tetangga abdi di imahna aya kunti teh tilu.
3: Tilu mah
0: undang kiai di ruqyah.
3: Kumaha
0: tah? Macakeun ayat kursi.
3: Oh,
0: anu dua mah kabur.
3: Kabur sieuna.
0: Anu hiji mah cicing we.
3: Awa kasieun teh mah.
0: Kunaon awa kasieun? Lain awa kasieun sieun teh budak cenah kunti.
3: Aya kunti.
0: Budak. Eh teh kadengeun rek panas kumaha teh kadengeun beureut.
3: Rungah ringeuh bareng
0: kana. Rungah ringeuh heh.
3: Baru kana waran dahar.
0: Loba jurig giliwuri eno mah. Loba setan pindah kontrakan.
3: Pindah
0: rupa. Eta-eta pindah rupa. Kamari we basa abdi. Balik ngawayang
3: mana
0: aya duit nanti geus beak ti heula
3: da eta adat
0: teh malah nayaga ge teu dibayar-bayar acan ku abi teh abi teh tina elep teh diusir ku nayaga teh
3: diusir
0: turun sia dalang gejul abi teh disebut dalang gejul mah
3: turun sia dalang gejul
0: ku nayaga teh abi teh nikeureuh we leumpang da bubar teh jam 1
3: jam 1
0: penting keneh da pas keur ngawayang nu hajat nutup-nutupkeun gordeng. Kumaha cing teh payeuh lajengkeun ngawayang lajengkeun tapi ulah ku ujang dalangna. Abi teh leupang, abi sedih teh hate teh.
3: Heeh.
0: Kieu cing teh jadi dalang teu gableg teh naon teh.
3: Heeh, da bongah.
0: Heeh. Maju. Malah seragam nu dipake ku abi ge didudut teh meunang papatungan teh. Heeh. Abi teh leupang mah jadi dalang gagal abi teh.
3: Jadi dalang.
0: Ari deuk liwat ka astana aya awewe nangtung.
3: Olah.
0: Wah, cing teh milik cing teh ieu.
3: Rezeki gede ieu mah. Awewe mah eta mah lawa. Rezeki wae.
0: Diusir ku nayaga aing meunang awewe geulis. Ngeun aing ngagebeg. Da cenah mun nempu awewe dinu bala pasti kunti.
3: Nya bari jeung lain wayang.
0: Heeh. Ngeun ari kunti mah sok ngehiak bau eta ka ambeuh hiak teh bau
3: euy. Bau naon?
0: Bau naon? Bau kelek.
3: Eta teh kunti.
0: Eta teh kelek kunti. Kelek saha? Kelek aing cai mandi.
3: Aingan
0: atuh. Eta mah da wala. Ceuk kolot cenah ari kunti mah tonggongna bolong.
3: Ya ciri lemah.
0: Ku aing dirampa tonggong aing geblos teh.
3: Bener.
0: Malah aya tulisan hati-hati galian kabel.
3: Oh,
0: berembang aing teh lompat nontok-nontokeun maneh.

0: seta mindah rupa. Pokoknya gitu bapak teh ieu teh lepat barang tuang
1: nya bilih. Anu lada dari tuang.
0: Dari tos sepung mah kitu sagala karaos.
1: Tepayaan tos.
0: Air rasaan anom kene. Yang sagala dituang.
1: Janji brus beres silakan.
0: Janji brus beres silakan. Pan itu sepung mah aya asam urat. Aya kolesterol. Aya diabetes.
1: Gagal.
0: Abdi ge anu masih kene ngora jiga kieu.
1: Ya.
0: Kukupingan tos kaganggu mah ayeuna mah.
1: Ya mimiti.
0: Ngobrol teh loba hah we.
1: Loba rumahreung.
0: Iya, ieu panon ge.
1: Tina awal.
0: Lamur ayeuna mah. Ayeuna mah. Dewek sarua mata mah lamur da wala.
1: Na kumaha cirina?
0: Kamari geus wae teh pamajikan anu digabruk ku aing.
1: Ari pek teh.
0: Ari pek dispenser di kurungan taplak. Gajah pamajikan make jilbab aing mah.
1: Disangka make
0: cucu. Asa jauh-jauh teuing ada sarua sia teh dispenser caian, pamajikan nangis caian.
1: Bener.
0: Atuh ayeuna mah kieu we mah tong hariwang perkawis biaya mah.
1: Ya urang Minang sana.
0: Sanaos abdi ayeuna teh nyepeng hartos oge. Insyaallah urang uclak eclok we ka juragan ya, Panengah Pandawa.
1: Da boga binungan
0: ka Gusti Arjuna.
1: Urang mumahakeun we.
0: Kaduana ka Gusti Anom Gatot Kaca.
1: Eta kanu bageur
0: eta. Kanu bageur pan asal keur sa disentak we ku kaca mah.
1: Asal daek ditek.
0: Aya naon bot? Goceng eta kaluar.
1: Asal daek ditek.
0: Heeh, asal daek ditek urang mah. Asal daek disungluk-sunglukeun 50.000 sakali kadegungkeun eta teh. Da abdi nyeni nuju sepi eta mah.
1: Ada.
0: Nya sanaos bulan raya agung oge ieu teh. Duka kumaha hese we nu miwarang teh. Rajeun kamari dipanggil ku ieu teh ku kapolsek.
1: Naon? Ditanah beuh.
0: Ditanah beuh. Lain pedah maok domba tatangga. Dipanggil we kuring teh tuluy di hampir dikerem 2 minggu.
1: Ai maok teh sakrinci.
0: Ai sia maok naon? Lain maok sebenarnya mah.
1: Kumaha?
0: Mangi tambang ngagoler di jalan. Ari dipulung teh nyaho tungtungna aya dombaan aing mah.
1: Sakrinci dombana eta.
0: Terus ai nu dikait kana tambang sia samara dombana.
1: Cing.
0: Ai kabehna mah ngan hiji.
1: Asalna mah.
0: Tapi ceuk polisi 5. Ai pek anakna nuturkeun.
1: Padahal teu ngajak.
0: Goblok. Gede cing hati-hati matakna euy.

0: badai bisi teroris.
1: Nah, eta urang teh kudu waspada.
0: Lamun teroris kudu kumaha? Kudu disimut. Tariris, betul eta mah.
1: Tiris eta mah.
0: Ieu kabeh. Aisyah teh kana berkesenian naon teh?
1: Cing naon wae nu digarap teh atuh.
0: Da kuring mah wawuhna jeung urang Cirebon nya Tarling
1: we. Tarling.
0: Ai Tarling teh gitar jeung suling.
1: Dua rupa teteh
0: para. Tarling teh gitar jeung suling. Ha?
1: Ancakna geus ngandung.
0: Kumaha laguna? Pemuda idaman jadi impian.
1: Ada
0: pemuda pujaan

0: Darling.
1: Darling.
0: Ay, Darling teh gitar jeung suling.
1: Dua rupana meni.
0: Di Indramayu aya Tardung.
1: Eta.
0: Ay, Tardung gitar jeung Bedug.
1: Dua rupana.
0: Laguna kumaha aya di Bandung geuningan?

0: teh tarduk.
1: Heeh.
0: Nah, tarling gitar jeung suling, tarduk gitar jeung meduk.
1: Aya deui.
0: Aing di Bandung rek nyieun tardan.
1: Aya tardan,
0: gitar jeung anjing edan.
1: Lain aya lagu, aya laguna naon tardan geus?
0: Aya laguna kumaha? Ragege teh bugul.
1: Lagu-lagu
0: dosa leuweung. Aya mah kurusum kolaborasi, kolaborasi. Aya mah. Jika penting takbiran hayang seri
1: aing. Aku mah.

0: abang. Nah, tanya pake sayang-sayang abang. Kabawa meureun. Kabawa ku takbiran. Dewek menyin kasenian teh di lembur teh kagembang.
1: Oh, kagembang teh naon?
0: Ari kagembang teh kacapi, gambang jeung kendang.
1: Tilu rupa.
0: Naon deui? Kacepet.
1: Tai kacepet
0: sapa? Ari kacepet, kacapi jeung tarompet.
1: Dua rupa.
0: Aya kene? Aya kadagor.
1: Ari kadagor sabaraha rupa?
0: Ari kadagor ah nyuuh we di jurung teh ieu.
1: Aisyah kata
0: asupan aing kasenian, heeh. Cuman tak kurang oke sebenarnya masalah dah walah.
1: Dah.
0: Salah ku mah. Hari hirup nak kesenian. Hari milih awewe asal-asalan.
1: Oh jam jika prukwai.
0: Lamun urang di nak kesenian. Milih awewe ge cobaan. Sesuai dengan alat musik.
2: Tontonan ku mah.
1: Etawe.
0: Contohnya wanita sesuai alat musik.
1: Cing kumaha wae.
0: Wanita gitar.
1: Oh.
0: Ari wanita gitar, gigitannya bikin bergetar.
1: Wow. Itu mah mesra, mesra mah.
0: Kuring mah wanita biola.
1: Ari biola?
0: Ari wanita biola, bibir diam, tangan merajalela.
1: Rajin teh cicingan kitu mah.
0: Aing mah wanita bonang.
1: Ah, bonang.
0: Ari bonang. Bool na cena.
1: Tapi ayah cowok.
0: Kuring mah wanita goong.
1: Ah, goong.
0: Ari goong. Munci ngogok minta ditoong.
1: Karsepnas.
0: Halus temen. Dewek mah wanita kendang. Ari kendang. Kentutnya berkumandang.
1: Awewe boson. Gitu mah.
0: No penting mah awewe mah bersih hatena.
1: Ya urang teh
0: kasatiaanana.
1: Geulis lahir geulis batin eta.
0: Kaimanan jeung katakwaanana no penting awewe mah kitu. Aye masalah ek gadis rek andana mah kumangke. Ah masalah ek gadis rek randana mah kumangke. Bedakeun gadis atau randa. Kumaha bedakeunna? Dengekeun kiihna. Nah, kumaha lamun kiih parawan? Kiih parawan mah seprit. Seprit. Seprit. Nyirici teh kiihna teh. Lamun randa, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Lamun nini-nini, drotot hoang brot. Drotot hoang brot.
2: Bos.
0: Kamari ge Agustusan di lembur kuring aya perlombaan. Lomba naon? Lomba newak manuk make bobogaan. Bobogaan saha? Awewe. Pesertana teh gadis wungkul. Teu marake calana. Ngajegang we di kebon. Eta mah bener, aya nu meunang piit. Aya nu meunang ti kukur. Aya nu meunang dederuk. Ya, anda teh serius. Aya nini-nini nurutan hayang meunang manuk meureun. Sarua bubulucun ngajegang we di kebon. Diarintip ku kuring teh. Da lain manuk ulagangna ge. Naon? Datangna ge lain manuk. Careuh bagong. Anoa maung dinosaurus. Paling leutik teh kalong.
1: Lain lain jika nang ngame merenya
0: ada satu yang bisa ngebeda aku aja.

0: mana iya teh sugan teh ngobrol teh ngobrolkan masalah bapak mana
1: manu
2: cuma abdi ge bingung
1: kawa ketu ka rumah sakit
2: ari keluhanana bapak teh naon ieu teh
0: tausik teu malik teu ngareng hap acan
1: banjur teh jantung mah aya teh
0: nu aya ngan sapur geduk jantungna jeung ari haneutna mah aya kene
2: palang siang da wala rumpak caringin di diburuan jiga neu da bapak teh geus kolot atuh teh
1: genteng-genteng ulah potong
2: ah. Genteng-genteng ulah potong lain masalah kitu ieu warisan kudu dibagikeun heula ieu mun bapak geus eueuh jadi pasehat teu punggung eta ieu warisan anu mana eta tanah anu bapak
0: tanah anu mana
2: eta tanah anu 2 ember hareupeun ngandang domba aya gini manya sia teh warisan sakitu diparabutkeun
1: kira
0: pamali atuh cepot tawala bapa manehna hirup keneh eta warisan diobrolkeun
1: ngomong-ngomong warisan atuh hirup keneh
0: tulungan mah tulungan bantuan mikiran kakang Semar ujaan hate kaula sing enggal damang atuh kang
2: sair eta emak emak
0: kumaha cepot
3: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menawi sareng saha ti palih mana?
5: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanan naon.

0: henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari RT 1 RW 1 Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
4: Wah, lain bogoh deui.
5: Geus lain bogoh deui, tapi nya sastra jingga.
4: Lain dikanyaan.
5: Sabab ieu teh salaki kaula. Damak-damakeun kaula ari jaluk kawamuna alanisa yen sanjana lalaki teh pamimpin awewe.
4: Tuh lalaki teh pamimpin awewe. Sia mah subuh ge pamajikan sia nu ngimaman. Maksud teh eta ge aing sok ditangi ngimaman geus apal usolina aing teh. Amatak apalkeun. Tama ke usoli ge bisa. Nah, asal niat teh dina hate. Da Allah mah bujeng hingga kana gorowokna jalma, kana ucapna jalma, kana keretegna ati, kana uteukna ati. Allah mah mau ninga.
6: Nyapan maha sagala.
4: Berarti aing lacur ge, aing selingkuh ge Allah apaleun?
6: Nyapaleun.
4: Jadi Allah mah mau ninga. Memang Allah mah uninga tapi Allah mah tara comel. Ya si goblok mah kitu udah.
6: Mata kitu enyung culung kalakuanna teh da.
4: Tamun Allah mah uninga mun doa aing digugu kamari. Digugu kumaha? Ya Allah cing teh. Sada acan ulah ka Cirebon mah ulah hujan cing teh ya Allah. Aya nepi Majalengka gabres hujan badag. Nah cing teh Allah teu apal Cirebon-Cirebon acan. Suudon ka pangeran teu meunang.
6: Eta nu kitu tah.
4: Teu meunang berpikir negatif ka pangeran mah. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
6: ya lamun ditarima.
4: Itu teh hal yang terbaik buat kita.
6: Tarima na ku sadar.
4: Tarima ku sadar.
6: Hujan ku hujanna ku kulutu.
4: Beda anak gua Agim.
6: Kalau mau ku kulutu.
4: Lain Agim uje. Ustaz Jepri, Ujang Jablay. Rewe itu emak tinggal itu dininya ngobrol wae atau kurang pencetan itu emak
6: ya sok kayaknya ikhtiaran pang mencetan ke
4: kurang balur poli mesin urut
6: aku panai
4: siap
6: aku hanut-hanut atau ku PPO ku tarasonon
4: atau rapi aming

0: ya. Jadi lah ketek madam palsu guna cicing tapi kau teling beneran jika nomor. Aing pernah bahasa ada kolektor nagih ka ima pura-pura pingsan pening deh. Kemudian kasurupan heula ngacak-ngacak WC aing deh. Dah hoream ditagih pan aing deh. Pura-pura kasupan bah jamrong aing deh. Ngamuk aing deh. Geus capek ngamuk, kalempreh aing teh pingsan. Ari ku de kolektor dikeleketek cokor aing deh. Aing ngejet tah. Eta geuning cenah ngejet cenah sukuna cenah. Aduh cing teh, yeuh pangajian abdi teh nembe geus ngalayang dikeleketek mah janten aya deui nuhun cing. Mata kena ulah anjuk utang wae geus sok.
1: Nya kudu ka dadang.
0: Nganjuk naon Kang Cepot teh? Nganjuk motor.
1: Atuh dah kudu imbangan jeung usaha.
0: Motor metik. Metik naon Mio? Lain otomatis.
1: Otomatis.
0: Otomatis oh gigian. Lain otomatis 2 poe di teh ka setoran dicopot polisi. Otomatis eta.
2: Aing teh gableg-gableg setan.
3: Pina stiker sayang tumampar.
4: Nggih.
3: Barang sadayana nuju tagiwur.
4: Lah.
3: Aya kaajaiban.

0: sanes Semar badan ayat sanes sate damang tedamang
1: nanging kumaha
0: nanging sukma na diangkir ka sawarga manik loka
1: dah eta
0: kuyang pramesti jagat nata batara guru kanggo ngarengsekeun pasoalan di dunya sedengkeun ari ka alam kadewaan teu meunang mawa raga badag.

0: dilamar ke Kismar Badranaya.
1: Loh, Las.
0: Dina waktos eta ngarenghap sasatna sacara sabahara sabihari. Tepat deui.
2: Naon mae?
0: Naon mae? Sastra jingga geningan
3: alah teh sakaraka
0: tingali bapa maneh ngapa-ngapan deui.
2: Aduh
3: katingali teh segala
2: bahaya cageur deui mah jelema ieu
0: lain bahaya ku
2: aing ge nyaho sia mangeceng mah.
0: Oh
2: sugan sopan goblok sia teh
3: sugan teh boga ate goreng
2: emangna awewe eueuh deui sia teh aing kudu ngeceng mah.
0: Heeh
2: ya heeh aduh
3: culametan
0: Kakang Semer. Kakang Semer.

0: wajah kula di dunya Kakang Semar bebe buku
1: ada
2: anjir
1: kolong
2: bapak pura-pura bapak merenek
1: ya api-api
2: api-api hayang dimanja umat jika nama amuing
0: aduh ayah anakku.

0: Pugue hari-hari wang nama tukang.
1: Ya tampos atuh da sih.
2: Lain masalah hari wang, Pak, ieu bapak geus mah geus saya 20 gram mas ieu.
1: Oh, Allah.
3: Ngejual jaar.
1: Teh sagala dijual.
2: Ya, teh sagala diical pare ge. Terus dua leuit tuh saya teh.
1: Pari basa kapir.
2: Dijual ku beurit.
1: Bang.
2: Keun heula cai haneut.
1: Oh,
2: bapak hayang mandi engke we ngobrol sama jeung emak.
0: Nuhuna tu Kakang Semar. I miss you, I miss you.
1: Heeh. Adeh, tos ngar.
2: Beli ka UHR eta hareupeunana.
0: Teka tingku bunga cepot.
3: Masina manehna.
1: Ku ajri atuh
2: da. Mangna heurkeun heula cai bapak hayang bebersih.

0: Bapak tengah hari wangkeun abi ka cul naon abi keur dahare karek dua huap cul we abi teh alas teh
1: basa jadi
0: kieu jang hampura bapak tengah bejaan heula sabab ieu teh ngadadak parentah ti yang pramesti jagat tata batara guru apa yen bapak teh diangkir linggi diondang datang disaur cunuk nyaeta kasawarga manikloka meni dua mingguan atuh pak dua minggu sate cek di dunya
2: di ditu man
0: di ditu mangan sajam satengah
2: lejak rejep sakitu man
0: nah kumaha itu pak ya tugas naon bapak tetep bisa indit mawaraga badan sabab ngaran-ngaran ngajug-jug ke alam kadewaan singnya hos lain
2: kan alam kasih
0: yang disalian ti alam mulki te urang ayana alam dunya aya alam jabarut aya alam malakut aya alam lahut ngajuk-juk ke alam jabarut malakut jeng lahut te bisa mawa nyeta cuman tel narasa karena bab kadunyaan
2: kemana
0: te bisa mawa abdi te bisa da anak mabarang dunya teu bisa mawa emak teu bisa da pamajikan barang dunya
3: kanya dunya
0: kanya dunya eta majak matak geuning aya dina sakaol urang teh ulah ubu dunya lain ulah dudunya tapi sawaktu-waktu ieu rasa kudu leupas tina cuman telna rasa kana bab kadunyaan
2: nya ulah dudunya
0: on saurna teh Pak saur batara guru kieu jang
2: cebih kumaha
0: bapak teh meunang tugas tadi teh di sawarga teh tas debat jeung si Togog
2: rame unakangna kieu
0: bapak teh baheula teh ditipkeun nya eta layang jamus kali musada kahiyang pramesti jagatnata batara guru ngaliwatan perdebatan rapat sidang pleno
3: rame heula
0: rame pisan bieu di sawarga teh duh mun direkam Pak aya pangitan CCTV aya ge sisi jalan di ditu mah alat dunya sete
2: nah bisa sarwakeun wae
0: terus kudu kumaha sangkan abdi percaya ku kaimanan
2: ya eta
0: ku katakwaan yen ieu kabeh teh kaagungan pangeran anu musik malikeun urang-urang sadaya
3: nah
0: anjeunna wungkul ieu teh aing indit ka ditu teh lain pangawasa aing tapi pangawasa nu maha kawasa
3: eta
0: da urang mah teu daya teu upaya umur gagaduhan awak sasampayan diri sasampiran tong boro-boro initna tong boro-boro awakna tong boro-boro kiceupna dalah urang nage lain urang
2: kade mata ulah diaku
0: mata ulah diaku teh ulah sagala diaku geus sok tugasna kumaha Pak heuh bapak teh kudu nurunkeun ieu layang jamus kali musada keur jadi ngamankeun di dunya
2: tah
0: sabab ayeuna dunya geus mulai genjlong
2: kan tenah
0: Pandawa jeung Kurawa perang saudara nepi ka Pandawa diusir ti Astina ayeuna ngababakan ieu nagara anyar ngababad alas Amer jadi antara Pandawa jeung Kurawa saling ngagalang masa Kurawa ngumpulkeun masa sakitu lobana Pandawa pon kitu deui lamun Pandawa teu ngelehan cilaka jang cilaka kumaha Pak masyarakat leutik anu bakal terbelah jang
2: perang gede mah
0: satiap aya dua kubu Pandawa jeung Kurawa kadituna bakal aya dua paham anu beda
2: dua paisme teh di dinya
0: satiap geus aya dua paham bakal aya dua isme setiap geus aya dua isme bakal aya dua perbedaan
2: jadinya timbul
0: sea di dituna sabab manusia di dunya can bisa narimakeun perbedaan padahal pan di dunya teh perbedaan wungkul
3: narimakeun
0: tong boro-boro sifatna di dunya anu gede matak ngaji teh ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu deukeut geura deuheusan nu caket geura raketan aya saha jeung aya naon dina diri contohna satangtung diri
3: eta cirina teh
0: matak baca diri ikra lain maca Quran wungkul. Maca Quran gak wahartina itu dipraktekin maeta Quran. Baca diri. Nah dina awak oh perbedaan gitu.
3: Sobi.
0: Perbedaan kumaha di bapak. Sok pikir kusia. Dina iya awak aya lima partai. Partai Ceuli lambang Nerbing. Pantai Irung lambang Ngadungkuk. Partai Mata lambangnya Bolotot. Partai Sungut lambangnya Berwes. Partai Leungeun lambangnya Malogodor. Setiap beda ngaran, beda fungsi. Ceuli mah keur ngadenge, Irung mah keur ngambe, Panon mah keur nempo, Sungut mah keur ngadahar. Teh. Leungeun mah keur nyekel. Geus beda fungsina, beda ngaranna, beda bentukna. Ayeuna ieu lima partai dina awak urang sina meunteun angka asa.
3: Dina nangka ulana.
0: Meunteun angka asa. Heeh. Ulah wak kamenteun pagawean batur, dalalobana jaman ayeuna mah gancang ngapirkeun batur. Batur kitu kapir, batur kieu salah. Bari teu meunteun ka diri sorangan.
3: Salah kieu lain batur mah gede.
0: Kitu lain kieu salah. Kumaha pamenteun nangka asak teh? Cik cepot cek irung nangka asak cirina kumaha?
3: Cek
0: irung mah seungit. Cek jeli mah gebluk. Cek mata koneng. Cek sungut amis. Cek leungeun hipu. Teh dina awak wae geus loba pendapat anu beda. Cek irung seungit, cek mata koneng, cek jeli ngagebluk. Sugan irung teh nyerang kana mata, moal pasukan korong pente. Di papagu mata moal pasukan cile pente. Tapi naha jalma di dunya ayana perbedaan beda agama, beda partai politik, beda sosial, beda budaya, beda adat istiadat, nepi ka gontok-gontokan silih salahkeun. Nah teu era. Mata kudu ngaraji kana diri teh. Neangan pangeran teh ulah kaluar tina diri. Mun manusa neangan pangeran kaluar tina diri, nah bakal sasar hirupna. Deket-deket anak talus nyaha ngaji teh. Deket-deket anak tere gini anak talus
3: jauh
0: mata kadejak gerak tungtik pangarti tikiwari kotek tak pangabisa ti ayeuna tungtut ilmu panemu ti lembut dimana ilmu geus asup kana wujud pangabisa geus nyempak kana awak pangarti geus nganci kana hati omat eta ilmu ulah diaku. Nah make ulah diaku sabab ilmu lain keur adigung, pangabisa lain keur sarakah, pangarti lain keur sirik pidik, jahil kadiaya. Bagja bapak. Ari kitu mah bagja abdi teh asa kaya lingan. Sabab di dunya teh moal lila jang moal. Di dunya mangan saukur saancu lele, sagolewang daun pare. Saliwat.
3: Ulah lawor.
0: Anu langgeng mangke di alam itu. Alam asal poe panjang negara tunjung sampurna.
3: Alam teu kaselang.
0: Alam nu teu kaselang-selang. Alam anu kamari geus kala radapan ku urang ngan kahalangan ku poho, da kamari lain ayeuna, ayeuna lain isukan. Teu sok muringkak bulu punuk da wae aing.
3: Ahui.
0: Na make muringkak bulu punuk sieun pae loba keneh hutang aing.
3: Sieun pae teh wae.
0: Sieun aing pae teh eungap di kubur teh. Lain lamun aing pae teh heula omat. Bejakeun ka nu ngubur aing ulah dibungkus ku boeh kitu. Hayang dibungkus ku naon? Ku daun talus.
3: Leuwih parah naon?
0: Ameh naon? Ameh malaikat mariksa teh diliwat disangka buntil. Kumaha lamun kalah dihuapkeun buntil mah?
3: Sepeun malaikat kumaha?
0: Ganti ku daun talus atuh.
3: Ngarah naon atuh?
0: Ngarah disangka naon? Leupeut. Oh, mah leupeut panjang pia-pia di daharna ge geurang. Ganti atuh.
3: Naon deui?
0: Kunaon? Ku keresek hideung. Ame disangka naon? Disangka utah. Mana malaikat bagian utah? Ari ngomong-ngomong utah inget kamari aing basa Idul Adha. Aya tetangga aing polisi pan. Ari mudik nate ka Brebes. Pot dawala cenah. Uring cenah rek balik ka Brebes sok utah wae di jalan. Kudu nginum naon cenah ame teu mabok. coba cinta nginum antimo atuh regot nginum antimo ai karek nepi Cirebon geus utah-utahan tau tau uger telepon deui ka kuring dawalana cenah bohong maneh teh cenah ieu ngabejaan teh kuring nginum antimo anger mabok cenah ari bapa damel naon ce kuring teh deui polisi cenah. Oh paingan da antimo mah khusus untuk darat laut udara, tidak ada untuk kepolisian cenah. Kamari pan basa puncak Idul Adha teh macet pisan di mana-mana. Oh, komo jalur selatan nagreg geuning kitu. Aing nelpon si Wawan. Wan, jam 9 isuk-isuk teh. Di mana maneh? Nagreg. Oh, heuh, cing. Telepon di jam 12 beurang. Wan, di mana Wan? Nagreg. Wah, macet total cing di kana ieu. Jam 9 penting ditelepon deui. Wan, di mana Wan? Nagreg. Naon macet? Ye, imah aing di nagreg goblok jeung. Cek aing coba naik macet di nagreg cing oreng tak itu ja matak bapa rek mere tugas kasih lain da ieu pusakala yang jamu sekali musada teh ku bapa bakal di PHP-keun ka monyet beureum
2: monyet
0: nah make ka monyet pak.
2: Monyet bareng mah iya harapan kuring.
0: Goblok sih ah.
3: Beda eta buntutan.
0: Beda aing bareng. Uroy atuh meni molotos. Tengen ada nyebut monyet aing ku sih ah. Mintoh aing ya kain ya amok terang nyebut monyet. Naon nyebutna? Londok. Kuneun ku bapak beti titipkeun ka monyet. Sabab ari monyet mah objektif. Kadang bapak sarua ngaran manusia teu cicing na hiji pamadegan. Ari manusia mah teu cicing na hiji martabat, Pak. Sabab martabat teh aya dua. Hiji martabat kacang, dua martabat telur. Belagu martabak eta mah sia teh. Cicing ada gugu teh tarik-tarik teuing atuh.
2: Eta martabak atuh.
0: Heureuy goblok aing teh.
3: Ya,
0: daripada sepi sih teh. Martabak, martabak, martabak mah tuh budak tadi getihan martabak ojek. Katabrak. Katabrak meranda bujurna ngajerit katabraku lalaki. Kacabak. Kacabak mah toge, kacamah. Kacamah mah hees dina jembatan kade murag gagabah. Gagabah mah teul gagaro. Gagaro mah helm acan ngeblok gitu. Udah tadi gitu kan manjang sih ya mah. Mau tamat ku sapeuting. Oh jadi maksudnya mereka monyet geus teh. Ari monyet mah boga sifat objektif. Sok ngadenge sia jalma momonyetan. Sok. Sok ngadenge sia jama dodomaan. Sok. Tapi can ngadenge aing monyet teh jalmaan. Oh nyoy.
3: Jalmaan monyet mah.
0: Monyet patraja jalmaan juga aya monyet tedalangan da eueuh. Ngan ada juga monyet ka goong mah ya. Lain juga monyet tiga bajing.
3: Bajing-bajing teh eta.
0: Tah bejaan dulungan si lain. Prabu Yudhistira anu karek sabara poe di istrenan. Jadi raja di Amarta sabab ieu teh beja teh pabeja-beja. Ku dewa teh geus dijieun gandem ramo. Sing saha anu mika hayang ka ieu pusaka layang jamu sekali musada anu kadituna bisa dijieun lambang nagara pek geura datang ka alas Tiblasara. Tiblasara teh di mana, Pak? Nya eta ayana ditutugan Gunung Indrakila.
3: Indrakila.
0: Indrakila teh ti Mandirancan mangulon. Beras ka Japara. Teuleuy ka Kenca, beras ka Sampai. Mengkol deui ka Katuhu, beras ka Cipicung. Peunteung-enteung jeung Luragung. Ti Luragung ka Cibingbin. Ti Cibingbin ka Banjarharjo. Di Banjar Harjo aduk ku jeruk tuluy ka Potongan
1: aya di bapak ieu teh. Ngan rek dititipkeun ka monyet beureum.
0: Atuh saya nama ka abdi keun dititipkeunna. Dai beureumna mah sami. Kantun ngan monyet teh mimitina abdi ge. Heuh, wayahna jang.
1: Moal bisa bapak ge capek nama capek kene. Ngan da kumaha atuh tugas siga kitu.
0: Wong inang dereng abang wong ngeludah ugi dereng tumiba ing siti bantol.
4: Dah, dah.
0: Anada dayu. Sapa kang rawuh, sapa kang meda.
4: Dah,
0: da.

0: Julio.
1: Pues lo de verdad. Venir. Tío, le voy a decir. Kacangkung badak gitu. Hei! Saho! Saya cuman ditarik-tarik teing mending jengeng karena cari aing. Kabina-bina teing. Hei! Saho! Ini utan agaan, goblok siapa? Tengahkan aing ya. Hei! Sahak! Goblok! Siapa mangga hajakeun nepi ka dianggap toa ceuli aing teh? Takut kareun kana korot. Hei! Suhu! Nepi ka eueuh poweran sia mah. Mane jiga power buatan lokal sia mah. Lajen tarik ngeguik cuma. Ulah kaget Bapak Semar.
2: Amuing.
1: Ambulan.
2: Ayah nunagi.
1: Cik atu jang. Cik atu pak.
2: Ayah semah hite.
1: Ayah pangabutuh hite.
2: Hargaan aing.
1: Oh, ya, urang bandrol dina tarang.
2: Mun lain anak aing,
1: mun lain bapa aing.
2: Jang,
1: pa. Cek bapa jurig keun bae anakna jurig bapana kunti meureun
2: da sia mah kitu da omongan teh malik-malikeun ne sia
1: teu dibalikeun mah tukang surabi ge tutung sabeula
3: astagfirullahalazim. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
4: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
4: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
5: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
4: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
5: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
4: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh.
6: Anda bisa mendapatkan
0: mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
6: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Abdi cicing sia. Sete ka mana sete? Itu aing katamu. Sebenarnya ka abdi gitu dah. Ai.
1: Eh. Tong bae dah cuma. I am sorry.
2: Tuh yang sorry aing.
1: Mani som sia bapa mae.
2: Somse
1: bapa mani somse. Bapa mani somse. Sombong sekali. Teu hayang ngadengan
2: Pak, Pak,
1: ulah bendu, Pak.

0: Hei.
1: Naon?
0: Idih malu dong, muka jelek laku ganteng.
1: Itu tandanya laki percaya diri.
0: Hei.
1: Naon?
0: Tapi mestinya mau ngomong aja dulu.
1: Jangan begitu, nanti bisa kena tinju.
0: Nges.
1: Kang Sarwana waan.
0: Sarwana yang anak yang bapak teh Sarwana. Nepi ka kompak. Rek nyieun vokal grup duo leunyai. Keneh kuring manajerna. Lain manajer sama bapak nyanyi bari nyekel gitar, aing nyanyi bari nyekel suling,
1: aing Kang Uu,
0: aing kuring, sia lalajo bari nyekel setrum.
1: Aing lalajo jeung
0: sampurasun,
1: rampes.
0: Mangga kalebet pulang, ya pangapunten ye kaulah ieu.

Sapala Putra. Kaget barangkas sumpingan denawa, anu jangkung luhur simbar dada. Bewos cemros taya papadana pas.

0: jabel.
1: Boleh gitu batak gitu. Anu sok nginjem-nginjemkeun duit. Yes, bapak so, boga buah hutang, oh, boga hutang ka rentenir. Henteu si aja.
0: Teu hubungan jeung si Ucok bapak.
1: Lah ini teh huntu nu pikeun ranggeteng itu ka pager masjid do lah.
0: Nyam wae teu harap, wae teu harap. Sorana ge nya ih lawan cok lawan uy bisa lawan
2: kompak sih aja
0: itu kompak.
1: Ada wadah karek bareng penting iya itu. Ulah kaget Bapak Semar.
2: Nah, uninga kaji si Mabdi nun.
0: Apa?
1: Apa? Kaulah tatanya saja jalan.
0: Oh iya, Bapak.
1: Semar teh cenah hideung. Beungeut na bodas. Malah tandukna teh hiji di tengah.
2: Sanes tanduk ima kunjung sun.
0: Kunjung.
1: Oh, teh kunjung.
0: Baru kana badak bersulang.
1: Boga anakna teh tilu cenah.
0: Ya.
1: Nu ka hiji beungeut na beureum.
0: Ya, mah teh eta nu hareup.
1: Abdi sun nu katelah Afgan.
0: Oh, Afgan.
1: Afgan naon? Afgan Maghrib.
0: Adan.
1: Eta mah adan cenah.
0: Adan.
1: Anu kadua si Dawala. Cenah anu irungna panjang
0: bae teh eta tatu
2: abdi Kulan Dawala alias Agnes Monica
0: aduh.

0: sinetron.
1: Sineron.
0: Sineron.
1: Sinetron.
0: Tron.
1: Iji keun.
0: Si Udin.
1: Lalajoan mantakna film si eta jaman ayeuna.
0: Ulah tinggalun
1: aya sinetron Mamasa. Dunia termulih. Terbalik, balik Makassar dalam mes termulih.
0: Oh, bener.
1: Atawa dunia terwangsul. Kudu nyontoan ka barudak sinetronna ulah kalalasar.
0: Nya ulah kasar.
1: Dunia terbalik, dunia termulih.
0: Tuh, ame apalin basa Sunda.
1: Si boy anak jalantah. Jalanan.
0: Jalanan.
1: Sok lalajo tara Kang Cepot nyepu gue tuh. Di mana? Oh, di RCTP. Lain RCTP, SCTI.
0: Eh, di Bali.
1: Lamun RCTI, oh taeta RCTI. SCTP, SCTengkep. Nora memang curhat bareng Mamah Ledeh ini mulai. Mamah Dedeh mulai. Dedeh so tenusia, nuai mau dipakai unggal puitingnya Ledeh.
0: Oh, pasti model si ujang panik.
1: Ayo tayangnya di mana? Di Indosiar. Indosiar. Atau awas ada Sule.
0: Di mana?
1: Di mana? Di Goblog TV.
0: Global.
1: Global. Global. Nu rame mah dangdut KDI.
0: Di mana eta?
1: Di mana? Di MN Certik.
0: Oke jeung Certik.
1: Aisyah gablek TV teu dola.
2: Nya boga tuh.
1: Mahina teuing. Da kabeuli ai TV-TV wae mah. Berwarna teu henteu. Hitam putih henteu.
0: Das
1: berwarna henteu hitam putih henteu da kumaha. Hideung ngablek bag.
0: TV teuing naon.
1: Kang Cepot boga TV nyeboga tuh sabarain hari melina mah 14 in ngana enu maok tiluin
0: jadi nyesa sabarain
1: nyesa 11 in di imah dan itu
0: gambarna full teh itu
1: ayo 11 in full gambarna nu berita teh boga doa nih pokoknya
0: main bagi
1: kita main bagi 8 urang 8 urang tentu asup kan TV nya
0: aduh sirahan Persib
1: malah Persib gak wakil peran pengen

0: lagu naon da walaita sambalado
1: teh ada paingan geunah sambala sambala sambalado sambalnya lada ladonya tidak si eta mah panasaran
0: siapa lagunya pula pale goblok
1: panasaran mah eta direka heeh atuh sambala sambala sambalado sambalnya lada
0: ai
1: ladonya kurang
0: kaula jauh di jugjug anggang di teang
2: kumaha
0: kaula teh ti nagara kajinan itu bangsa jin
1: nya bangsa barakasakan
0: jin dan jun teh ieu ngaran kaula teh detia kala durwiksa
1: ada yang itu
0: boga adi pasti ah
1: ya, pasti
0: detia kala dur maghrib pasti
3: aya keun adi
4: ada nomor 3
5: jadi reka-reka
0: kaula jauh di jungjung agang di teak dongkap ka dieu ngadenge selenting bawa ning angin kolepat bawa ning beja cenah pusaka layang jamu sekali musada teh dicepeng nate ku bapak Semar
1: amuing amuing saur saha nun
0: jeuk beja anu katarima
1: ya, masalah beja
0: kotoran jeuk hawar-hawar beja luar tah kaula datang ka dieu terek menta eta pusaka atu dibikin syukur
1: dinah
0: teu dibikin rek dibeli ngan lamun teu dijual wayahna bakal dipaksa ku kaula
1: eta
0: puing amun wah aya nu ngabocorkeun ieu pak
1: ya ieu mah ieu mah anu judes
0: aya mata dua ieu pak lain mata dua mata-mata meureun teupan ditulisna SMS teh mata angka dua kitu
1: nya gini
0: bener eta mata-mata geus mah sia eta ah keun teuing
1: eta mah
0: geus masalah nu kitu wae ge
1: hese di bawah bener
0: mah nya sia gara-gara mata-mata urang gerlut tuan teu diperiksa kantor polisi urang di gerlut gara-gara mata-mata teu napa
1: pan teu nyeni
0: ari abdi mah moal ngoretkeun sun moal ngoretkeun
1: leres
0: da memang ieu layang jamu sekali musada teh kedah dipasrahkeun halus tapi kedah kanu hakna
1: kanu kumaha heula
0: kanu hakna teh kanu kumaha ieu teh sanes keur bangsa jin
1: ih kantan
4: da jin teh
0: sanes keur bangsa dedemit sanes keur bangsa siluman tapi ieu layang jamu sekali musada teh nyaeta kanggo bangsa manusia manusia nage lain manusia biasa
1: Ujang.
0: Tapi manusia anu wi ku biksu
1: tetejang jiwa
0: ari manusia anu wi ku biksu teh manusia anu geus apal ka jati dirina manusia anu geus nyaho kana bab ka manusianana
1: nya
0: sabab ieu layang jamu sekali musada teh nyutat tina kitab sastra jendra rahayu ningrat pangruat ing biu
1: tah
0: hari sastra jendra rahayu ningrat
1: cebi hartosna
0: lain keur buta
1: sanes
0: lain keur jin
1: sanes
0: lain keur siluman silemin
1: sanes
0: tapi pituduh keur bangsa manusia
1: tuh
0: sangkan hirupna lempang nyaeta dina rel ka manusaanana teu ngenca teu ngatuhu istiqomah anceg panceg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teu geder kasaweran
1: eta
0: ieu
1: dan iman takwa
0: nu iman jeung takwa heuh yang ya
1: bener eta
0: sinarieun dirinya bener ngomong ada jalma moal gelo wae
1: oh banyak dah
0: jalan kecuali obatnya telat nyatu nya heuh gitu
1: kurang ge aya peuting atuh pura
0: jadi moal dipasrahkeun ka kaula wayahna
4: lain hak
0: lamun aing apal kana bab ka manusaan tapi pan anjeun lain manusa
1: ya
0: najan apal oge ieu mah keur manusa anu apal kana bab ka manusaan
1: bangsa jin mah perilaku apal
4: setan sumajalan deui
0: daing ge apa kana bab ka manusaan mah
4: jangan
1: manusia apa
0: sanajan ku manusia tara dipararake anu dipararake teh bab ka setanan bab ka jinan sebab kada demitan dina waktu ayeuna. Buktina silih geser.
1: Ya.
0: Silih siku,
1: silih sungka.
0: Silih sungka kasalahan.
1: Leuleuk-leuleuk.
0: Paendeuk-endeuk politik.
1: Heh.
0: Malah nu dakwah tinggal capetang, nu gaji tinggal hariring.
1: Bener.
0: Ari Quran di bararaca, ari hirup teluyu jeung Quran.
1: Ah,
0: dakwah na pacapetang capetang. Dina TV dakwah halus-halus, ari igik-igik santri, ari legeg ti pasantren, tapi hirup teu akur jeung batur. Malah kabatur nitah jakat, kabatur nitah sodako, ai sorangan nungguan pamere batur, malah duit jakat dibelikeun kana jeket. Eta manusia ayeuna.
1: Sok tah.
0: Heueuh aing teh hayang numpes eta. Sangkan manusia balik deui. Nya eta kana kamanusaanana.
4: Kana balik deui kana fitrahna kamanusaanana.
0: Sangkan manusia teh balik deui kana fitrahna manusia. Deuleuhan welasan asihan nyaahan.
1: Tah
0: nulung kana butuhna lan kana susah, nyait kana titeuleum nganteur kana sieun. Aing nyaho sirik pirik jahil kaniaya mah eta mah dagangan si aing.
1: Ya,
4: ada dagangan di
0: dagangan di demit. Ngan sia rajin nawarkeun ka manusia, ari manusia imanna kurang.
1: Kabongrong.
0: Sabab hirupna kaluar tina rel Quran teh.
1: Bebari kapangaruhan.
0: Aing ti imah bismillah datang ka kantor ngan paokeun.
4: Ieu
1: eta aya.
0: Sia nu ngagodaan
1: eta aya dagangan eta.
0: Kari layang jamu sekali musada kusia rek di kawasa rek nyekal neon manusia sebagai pedoman. Tunggu loba carita marpasrakeun
1: malisa lain lain
0: kurang ajar semer
1: nang disabaran
0: imah sia ku aing diganti ku gedong asa pasrakeun. Moal bisa
1: mun sabaraha tingkah
0: aing mah kajen cicing di imah reyot jiga kieu daripada kudu ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan.
1: Bener bener
0: apa loba jalma nu sok ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan
1: demi kakayaan.
0: Agama dijieun topeng, agama dijieun kedok, malahan berdalih agama daripada politik di jerona. Teu kabita maneh,
1: teu kabita.
4: Jadi badut
0: teh ini agama. Jadi badut politik ini kan. Mengpeunan beungeut ku saweuy. Agama dijieun topeng.
1: Demi kakuasaan.
0: Demi kakuasaan agama dijieun topeng padahal ngabeungharkeun diri pribadi. Nepi ka duit haji dikorupsi ayeuna mah.
1: Ulahin eta teh gawe duit eta ge dijabe.
0: Apaleun setan ngana kalakuan manusia bae. Heeh, jakat
1: deui. Kawas pada
4: kana
0: lamun eta layang jeung sekali musada di aing tong boro-boro ku imah ku motor Mio giribikeun ku aing mah.
1: Heeh, eta iman.
0: Eta eta iman jeung takwa na ipis ieu teh.
1: Mana teh ditukeurkeun teh kana kakayaan.
0: Iman jeung takwa teh kadang-kadang sok ditukeurkeun kana kakawasaan, kana
1: kahayang,
0: kahayaan, kana kahayang.
1: Kasenangan murukan.
0: Padahal kahayang jeung kambung teh gogoda teh. Heeh.
4: Tanung gogoda sitaeun teh.
0: Dipaehan ku aing. Lu ngapain?
1: Oh, ada. Ngancam ka bapana wae.
0: Rek maehan sia ka bapa aing. Mundur, Pak.
1: Ada. Mengker wae, ngelehan maneh we lah. Keun antap tangap.
0: Sugan aing teu nyaeun si cepot teh.
1: Atuh,
0: sabenerna mah henteu ngaloba jalma era.
1: Eta basal ketemong ku penonton.
0: Ente jangan berlaku curang seperti itu, bro.
1: Ya, lah sok asa menang sorana.
0: Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Ngomong saka cumplang, saka campleng.
1: Lir kacang
0: ninggang. Lir kacang ninggang truk.
1: Ninggang kajang.
0: Kacang ninggang kajang, gitu, Jang. Cicing, Pak, keur emosi, Pak.
1: Ninggang anak tere, atawa.
0: Siantunya, ho, kasih cepot.
1: Ya, cana apa, leh.
0: Cana apa datang lajo wayang. Lajo matakna.
1: Ulah. Tinggalin.
0: Ulah dangdut wayang, ulah lajo anjeh.
1: Ya.
0: Cuman ulah lajo wayang dengan anjing aja ngansip. Si cepot macan sabarah.
1: Hah?
0: Tuh, lu dikopeah tempo.
1: Tuh, ulah lala wora teteh.
0: Manehna teh preman Ciawi Gebang.
1: Ya. Can pernah aya nu ngalehkeun.
2: Can pernah aya nu ngalehkeun gapleh ka manehna.
1: Tapi itu keur nguriling neangan tanding, anja celang neangan lawan. Hayang apal dikit di
6: sorangan. Gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
7: Yeh, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
6: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
7: Yeh, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
6: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
7: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
6: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
7: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.
1: Sok coba tenggel kulinggis
2: kitik dari sirahna
1: kuat eta teh nya modar ge goblok sia teh si goblok teh sia teh ente mending bali daripada aing baca ayat kursi tong boro-boro ayat kursi Quran 30 juz aing wasieun
2: geuning
1: sabab bangsa manusia ayeuna hatam Quran 30 juz ari kalakuan jauh jeung Quran nah aing masieun sote ku jalma anu migawe ayat-ayat Quran dina kahirupanana
2: eta nu dipikasieun
1: leuwih cerdas pasetan jepang
2: nyaoh atuh
1: teu da setan mah karuliah jang
2: ari akang atuh sakola ge ya.
1: Memang ente kuliah tapi tong disebut si cepot lain anak kuliahan.
2: Oh,
1: kieu-kieu aing kuliah di Universitas Gajah Mada.
2: Ya, kursi jadi mah.
1: Tamat teteh, henteu gajahna keburu ngamuk.
2: Tah tidinya. Tidinya. Jadi we gagal. Pindah deui.
1: Gajahna keburu. Aing mah kieu-kieu jeung si itu sarua.
2: Oh, jeung meuli kopi.
1: S1. Sarjana S1 baso 2 gorengan 8. Dijumlahkan 42.000
2: sekali babayar teteh.
1: Setan geura ada pusing yang hareupan gelo mah.
2: Anjir
1: kana otak teh. Edan mah guru-guru edan deui.
2: Esa dilunya pan.
1: Dari mana tamat naon sakola? Ya.
2: Tamat teh
1: sakola. Tamat naon sakola SD?
2: SR
1: mah. SD rek tuluy ka mana? Tuluy balik teh bisa carekan bapa. Anjing nulikeun sakola maksud aing teh.
2: Sakola diculikeun teh.
1: Oh, panjing. Hayang asup naon maneh? Eh. Hayang asup kedokteran.
2: Cita-cita hayang
1: mah. Ustad ulah asup kedokteran, ulah asup naon? Asup surga nu penting.
2: Yo.
1: Jadi paeh teh maneh hayang surga. Ieu manusia nu munafik
2: teh nya eta.
1: Ieu anu gancang digoda ku setan teh. Ari setan teh sok datang nanti siap keur salat datang.
2: Datang.
1: Ngagoda sangkan dina hate sia aya kerteg salatna pupujieun
2: supaya
1: salatna hayang katangar kumitoha. Sangkan aya kerteg salat teh hayang ka sawarga. Nah disangkana sawarga jeung neraka teh lain pangbibita kitu.
2: Pangbibita jeung pangbibita.
1: Ade euy. Sawarga jeung neraka teh ditumpakan ku setan. Pake alat ku setan keur ngabibita manusia. Sangkan salatna gaplak, sangkan salatna batal, sangkan ibadahna batal. Maksudna kumaha? Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iya pak,
1: apal. Setan bisa ngaji.
2: Marukan tenorolang ay setan.
1: Setan lebih pinter yang diurang.
2: Pinter lah orang.
1: Setiap bismi kalayan ari ismi teh ilmu. Kalayan make ilmu Allah. Nu mana ilmu Allah? Rahman jeung Rahim.
2: Nya teteh.
1: Rahman Rahim na nya eta. Naat. Kana lillahi. Lillahina man'ud kana Rahman jeung Rahim. Jadi Rahman Rahim sia bakal batal. Maha murah maha asih sia bakal batal lamun teu make lillahi.
2: So. Arti teu.
1: Atuh parek ku guru ka jurig we nama teh.
2: Cicinya kade
1: ya. Jebakan ya.
2: Jebakan kade.
3: Baik ge. Menggoda teh.
1: Alhamdulillahi. Artinya sagala puji kagungan Allah. Puji kabeh nu beunghar nu miskin, nu deoh, nu pengkor, nu kasep, nu geulis, nu butut, nu goblok, nu pinter. Puji kumane da makhluk Allah. ngan puji didinya kudu make lilahi. Nah, sangkan tegaplah.
2: Sangkan tegaplah.
1: Sementara sia tong boro-boro muji salat wae anu makena wae tu usoli bardo magribi salah syarokati mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Ari ngomong lillahi ta'ala tapi dina hate eta salat rek ditukeurkeun kana surga ku sia.
2: Ngan kana buruh naon-naon teh atuh.
1: Heueuh nya euy.
2: Kana buruh wae aya Kang.
1: Lain dia jin lamun dina muludan sabaraha ieu dia. Naon goblok sia mah. Emang aing rek bisa ngajual ilmu jiga kitu
2: sia teh. Diduitkeun ku sia Kang maksudna teh.
1: Mana sih na jalma karek apa dua ayat geus langsung manggung.
2: Oh nya boga tarif we.
1: Dibayar 500 ribu 20 menit dawah nanti
2: ya,
1: bayar 1 juta 40 menit dawah nanti beda ya, jadi kumaha itu lamun masalah surga jeung neraka. Surga jeung neraka tong diarep-arep ku sia. Salat sia tong ditukeurkeun kana sawarga ya. Tong pake nolak ka neraka ya. Nah hai siapa ya hayang ka mana ka surga. Salah nah ka mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah balik ka Allah. Lain asal ti Allah balik ka surga. Asal ti Allah balik ka Allah. Pokoknya bener. Ai surga jeung neraka eta mah kumaha pagawean sia di dunya?
2: Asih gawe di dinya.
1: Ratu tarangga hukum pamarintah tarmaksa anggla kulampah nu bakal jadi hakimna diri melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng sia melak hade metik hade melak goreng metik goreng. Surga jeung neraka lain urusan pangeran tapi urusan pagawean hirup sia di dunya.
2: Amal-amalan
1: kumaha amal-amalan sia. Da wala sia mun paya hayang ka mana kata si goblok.
2: Abong popotongan aya di dinya.
1: Abong popotongan aya di Cigalontang juga goblok mah. Coba cing. Hebat anjeun ngolotok ya pugu memeh sia ge aing heula ngaji mah.
2: Ya atuh.
1: Pan memeh Adam teh aing heula nu turun teh.
2: Bener,
1: kasela wae. Nah, tapi geuningan mane bet maksa-maksa ka bapa kuring. Ai mah tugasna kitu.
2: Ya kitu.
3: Jujur
2: mah. Buta na ye.
3: Pang jujurna.
1: Ai mah tugasna ge ngagoda sia.
3: Ya ngagoda.
1: Lamun layang jamus kali musyara dicekel ku mararane, bakal aya jalma iman di dunya. Ta aing teu hayang.
3: Mungeun sia tama.
1: Aing mah mun aya jalma jujur teh ateul.
2: Marukana juga nyem we kana otak
1: reneng. Lamun kuring aya dari kehalangan ada tindakan ente maneh jadi musuh aing.
2: Iya.
3: Tuh
2: lagi saingan.
3: Temilu jadi musuh.
1: Temilu jadi musuh.
3: Kan dibodoh wae terus.
1: Mun aing ngalawan diserang ku aing.
3: Lamun katahan mah kena.
1: Sok dipasrahkeun moal. Moal biasa. Ngeleketek ieu budak leutik teh ye. Hayang apal ilmu dan nepi ka mana. Ush, ulah gagaba. Kieu-kieu aing pejuang 45.
2: Nya.
1: Ditembak ku musuh can pernah kena aing mah.
2: Teteh pahlawan.
1: Ditembak sakali dor, nyincet.
2: Nyincet tadi.
1: Dor, dor, nyincet, nyincet.
2: Kualana.
1: Ditembak hiji sapotong. Dor, dor, nyincet, nying.
2: Merebet
1: ku di. Ditembak ku merebet. Dor, nying, nying. Loba loba ting, nying, nying. Loba loba ting, nying. Semar dipasrahkeun
2: moal tiasa nun
1: ya yo aing dino lega ditangtang ditungguan sia maju kurang ajar.

0: hati itu teh siluman ya.
1: Nah, kade urang ulah geuna.
0: Aing nempo cahaya anu beda ya. Kade serahkeun ka abdi ba.
1: Loh.
0: Ya. Abdi make jurus Cikalong.
1: Ya, aya deui.
0: Cimande.
1: Cai.
0: Penting ieu Ciomas.
1: Si. Oh, bener. Ciomas.
0: Sambat teh 3 kali, Pak.
1: Kumaha nyamar?
0: Pabarnes, pabarnes, pabarnes.
1: Saya.
0: Barnes teh naon? Penyakit barnes tiris.
1: Panas.
0: Baranas tiris. Ajawa bapa raksa bumi datar, raksa bumi datar.
1: Atawa sambat beta 3 kali.
0: Atawa sambat Paulis datar, Paulis datar.
1: Saya.
0: Suharto Cibeureum, Suharto Cibeureum.
1: Ya, ya.
0: Wamendur, Wamendur Margasari.
1: Wawanon.
0: Atawa urang Windu Haji, Windu Haji.
1: Oh.
0: Atawa sambat urang Taraju, urang Taraju.
1: Sama.
0: Taraju sudah lamun di Kuningan.
1: Lamun di
0: mana? Di Jakarta mah Taraje. Bapak Menteri Ujud Sujadri.
1: Ya, sama.
0: Sareng Ning Neli. Cep Topan.
1: Nah,
0: yang malam ini nikah kita sambat supaya kuat, Jang, supaya nyawer.
1: Bener. Bener sih kamu mana?
0: Rek nyawer kakak cenah asal akan nyanyi
1: ku
0: duit ku batu
1: atukeun bae we ku batu geuna
0: teh da batu ge butuh aing pangkeur nyanyi imah cenah boga batu
1: keur ngabangun akang
0: aye bata cenah aya semen cenah aya ari keusik acan aye tanahna
1: tanahna
0: ge cenah aya yeun imah geus boga naon boga niat dina hate paku tujuh siki jauh keneh jang

0: ayunan siluman bilik Kang Cepot KDC.
1: Bisi kateter
0: lah. Sok bantuan yang bapak rek ngukusan menyan di tukang.
1: Ya, rek ngadoa.
0: Rek ngadoa, ada kudu lahir batin ini majang. Mohon pak.

0: gitu.
1: Oh, kenapa ya sampai akal?
0: Asa geluting tiang listrik.
1: Oh, oh, oh. Percaya.
0: Hei, siap. Duh.
1: Oh, benar.
0: Mending dipasrahkan, moal bisa.
1: Wah.
0: Mending modar.
1: Mending.
0: Mending. Mending dipasrahkan, mending modar.
1: Mending.
0: Dipasrahkan modar. Sok siap. Woi,
1: apui.
0: Woi. Wah. Goblok pinter ngeles nama eueuh. Awak badag kitu teh ngakeumbatkeun teh ka.
1: Oh, kata.
0: Kabaca ku deui. Woi. Ap. Is. Tajongan aing teh atuh. Tajongan Jet Li. Apa Jet Li?
1: Taon.
0: Mesin penyedot air.
1: Eh, jet pump.
0: Tamu. Jet pump teh lanceuk ka Jet Li.
1: Oh, bener.
0: Udang sia. Wah. Tas sebelah. Woi. Woi. Is. Jackie Chan.
1: Oh,
0: ayah lagu napan?
1: Naon?
0: Jackie, Jackie, Jackie Chan.

modar si wey. Yes.

0: Yama.
1: Aduh, untung gede kena milih.
0: Naon gede milih?
1: Dihandap ayo nuker moe kasur.
0: Tului kumaha.
1: Tului ninggang.
0: Ninggang kasur.
1: Ninggang nini-nini nuker moe kasur.
0: Nini-nini naker kumaha.
1: Nini-nini naker nangkarak dina kasur.
0: Kumaha tuh kajadian.
1: Si cepot murag di luhur.
0: Kajadian.
1: Kapaksa si cepot kudu ngawin nini-nini.
0: Sabab lempeng.
1: Jang.
0: Hah?
1: Si cepot tuh sekakak kua.
2: Bodar sih,
1: kuring mata pipiluan.
2: Lamun tepi piluan pasrahkeun layang jamu sekali musada.
1: Lain di kuring.
2: Mane make kopea?
1: Make.
2: Guru ngaji.
1: Lain.
0: Naon atuh?
2: Guru ngaji musuh aing.
1: Lain.
0: Naon?
2: Lah make kopea?
1: Ku dalam dipasangan ieu mah.
2: Haji sia teu loba ngomong. Ieu. Modar siap kurang aja.

0: si dikain bantrak-bantrak.
1: Ulah ambisi teuing jeung aing.
0: Dai kawani.
1: Ulah hareup teuing ari kawani majang.
0: Sia teh mah. Ulah.
1: Teu ngabibisani bapa ge.
0: Ya.
1: Da si laing teh budak ngora. Keur meujeuhna tunggul di larung catang di rumpah. Waras tumekaning jati, jati tumekaning waras waluya. Kulit waru anggan daru turun ranjang. Turun ranjang. Turun nul. Hiji. Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan. Gulung galang jadi hiji. Cager sia.
0: Aya tah ngarekeng
1: cicing.
0: Ai sare tara jauh.
1: Cicing
0: ngetek.
1: A daun. Hirup kene. Pae.
0: Amanya pae malan.
1: Menya pae nembalan. Poho deui.
0: Poho deui.
1: Udang sia cepot tawala. Duh. Ampun Pak. Pak bisa kilat di pariuskeun.
0: Yo, ih, kilat.
1: Ah, noel geus hudang. Geus. Cenah pae. Poho.
0: Poho.
1: Ah, atuh kuring rek poho aya baturna mah. Abdi Pak ditewak cangkeng sakilat di balanggeun.
0: Yo. Ih.
1: Kang Cepot maraos ninggang nini-nini.
0: Sedengkeun aing Akang Uu.
1: Teungeunahna aing malam pertama hampir modar.
0: Da kumaha?
1: Keracunan susu nini-nini yang sudah kadaluarsa.
0: Nah, atuh make jeung pirajeunna di kemol.
1: Heeh. Aing sia ninggang naon? Ninggang cubluk aing mah.
0: Aingan cengkat
1: ra. Aingan make karoneng kitu eta beungeut. Haling bagian aing jak.
0: Hali.
1: Sabab ieu mah lain lawaneun memeh dahar.
0: Oh,
1: lain lawan atah-atah. Ieu mah lahir jeung batin ya.
0: Bantrak-bantrakeun musuh.
1: Bapa bade mayunan eta jin. Heuh, Jang. Na tiasa kene jurus. Ah, kumaha aing we, Jang?
0: Lalajoanan we kenya.
1: Ku aing diajak kulindeukeut jeung aing sia. Sok atuh bae, heuh, awas, Jang.

0: ketua masjid innalillahi sumar maut itu. Nah, siate. Lapolotek itu eh ngadoakeun teh.
1: Nah,
0: lain atuh da. Aya paribasa
1: naon
0: pieut ngendek-ngendek pasir. Semar ngalawan jin sok hayangkeun.
1: Jauh tanah kalah.
0: Sarua jeung ngajul bentang ku asiwung.
1: Sarua
0: pacikrak ngalawan merak. Jog-jog neureuy. Buah loa.
1: Bener.
0: Diga pieut ngendek-ngendek damri da
1: walah. Gitu. Dibenerkeun lapor.
0: Ai damri teh geus kota. Singkatan naon damri teh? Pan baheula barutut beusna teh. Damri teh dorong aing mun rek indit.
1: Heeh. Ngomong wae.
0: Ayeuna mah halus alhamdulillah. Ayo.

0: hasil Semar. Tapi hiji waktu satungtung dunya masih kene ngadeg, aing bakal tetep ngagoda bangsa manusia kalawan mawa anak hal kagorengan, sabab aing hayang layak jamu sekali pusada. Semar, Semar rancasan.
1: Aduh ayah anak ujang. Amuy.

0: Prabu Yudhistira, ampuniring Astra Jingadawala. Arantos tugi ka marga sopana.
1: Marga?
0: Marga jalan.
1: Sopan.
0: Sopana alas pringgah dengan jalan.
1: Ing.
0: Sastra Jinga.
2: Dan.
0: Dawala.
1: Pelan.
3: Dan.
0: Geus jauh kurang lumampa. Geus jauh kurang ninggalkeun puseur dayeuh.
4: Angin. Kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
5: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
4: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
5: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
4: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
5: Mau dong tuh, belinya di mana?
4: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
5: Oke, siap Den, makasih ya.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Cianjur.

0: Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: Saya.
2: Tebih kene pangintenagan. Urang ngareukeun heula kacape cepot, paling mana beulah hareup aya tangkal ngarungunuk jeung cadas anu ngampar.
1: Saya.

0: abdi agan.
1: Abdi pulang.
0: Adon. Wayana ku kaula di bawah aprak-aprakan mapai alas.
1: Iya.
0: Di bawah apruk-aprukan turun gunung unggah gunung nete akar ngeming jangkar. Mangga syur. Bade di beureum bade di hideung bade di beureum datos beureum abdi mah. Bade di hideung da bujur abdi ge hideung. Moal bade ngijing sila bengkok sinembah sim abdi.
1: Nah,
0: bade dicanda kaliang cecepot geura copet abdi mah. Balik atuh. Dicanda kaliang cecopet kecepot kitu eta eta maksud kitu. Bagja sastra jinge. Saeu. Oge maneh dawala.
1: Mangga pulan.
0: Bade dicanda ka tungtung dunya ge mangga asal diongkosan we abdi mah.
1: Heeh. Aya tarang.
0: Bagja kaula boga panakawan satia satu model maneh. Mun di Cikuningan mah Wamandor abdi teh kulan.
1: Saya
0: Wamandor Margasari.
1: Iya eta.
0: Mun di datarna wa ulis da datar. Atau beperak sabumi datar. Bener cebot pami di Cibereumna Kang Suharto.
1: Eta teh.
0: Lamun di Ciomasna Kang Barnas Tiris.
1: Jadi
0: tong make Tiris Barnas geus teh.

0: Oh iya.
1: Oh jadi ngarap-ngarap dunungan eueuh. Heuh, cicit. Ning ari di warung eueuh dunungan sok luak lieuk. Bisi eueuh nu mangbayarkeun eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ikan hiu makan air mas.
0: Artinya
1: I love you orang Ciomas. Ikan hiu makan jaat.
0: Artinya
1: I love you Bapak Hajar.
0: Oh, beres.
1: Darinya beres. Ikan hiu makan enten.
0: Oh, artinya
1: I love you panganten.
0: Aduh.
1: Ikan hiu makan toronton.
0: Artinya
1: I love you para penonton. Ikan hiu makan hui bolet. Eta ikan hiu hitut teureun-eureun. Sugeunnya I love you deui nya. Kayaknya wala ya paribasa datang ke deuleut tarang. Undur ke cempo punduk. Urang papalaku heula. Wilujeng patepang ka masyarakat Ciomas, sabudeureunana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Aluminium.
2: Moyonya.
1: Apaan Kuningan?
2: Kuningan.
1: Kuningan tengaran lemur. Oh Kuningan tengaran lemur.
2: Ah, kabupaten.
1: Kabupaten. Desana Ciomas. Cinta neng Oom kasih mas.
0: Oh,
1: Ciomas. Ayah deui. Cilimus. Cinta cep lili kaneng mus.
2: Ciamis.
1: Cinta karena senyum si cepot manis.
2: Cianjur.
1: Cinta karena si cepot orangnya jujur.
2: Cicalengka.
1: Cinta karena si cepot masih perjaka.
2: Cilacap.
1: Selamat datang di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Lain cinta, goblok itu. Ini patepang di bumina bang Bapak Uju. Sareng Ibu Hajatna Bapak Menteri Ujud Sujadri nikahkeun Teh Neli Kakang Topan pangenten anyar. Urang doakeun
0: kumaha
1: sing sakinah mawaddah warohmah.
0: Amin.
1: Kacai jadi salewi, kadarat jadi salebak, ya. Sapa pahit sama manis.
0: Eta,
1: panganten anyar laguna.

0: kursi, meja, panggung, segala weh pokoknya.
1: Alhamdulillah. Yang ya?
0: Benar.
1: Cenah mun aing nyanyi derek nyawer panganten teh mata kain datang-datang nyanyi teh gitu.
0: Oh, benar.
2: Panganten tuh.
1: Ulah sok GR.

0: nyebutkan rek di sawer geus janji ka dewek.
1: Oh, tadi pan
0: lamun nyanyi cenah laguna panganten anyar. Kuring boga lagu panganten heubeul. Kumaha laguna panganten heubeul. Panganten anu monggaran. Sarua goblok jeung aing teh mah.
2: Eta mah neplak.
0: Ngan beda mimitina wungkul. Tapi da lagu anyar ge kuring boga ngarang. Lagu naon? Bandung Kidul. Ujir. Bandung Kidul. Tolong di sol nadanya. Pindah. Coba ke do sama dengan c. Pindah lagi. Asal lupa pindah sih mah.
2: Pindah,
0: jangan di situ. Pindah ke mana? Karena itu gombi laguna coba.
2: Eta pake lah.
0: Pindah.
2: Undai.
0: Kaci gugur pindah.
2: Eta mah punya nyewa
0: lagu. Nah, lagunya Bandung Kidul. Coba lagukeun. Lagu ini saya persembahkan buat Bapak Barnes, buat Bapak Ujud, buat kedua mempelai, buat Wamandor Margasari, Bapak Uli Sidatar, Bapak Soeharto, Bapak Bumi Datar. Laguna Bandung Kidul. Bandung Kidul ku terus mandi. Tidak lupa. Goblok teh suara aing bener sia teh.
2: Eta mah atuh.
0: Eta mah aing ge sok adenge goblok bangun tidur
2: lagu anak.
0: Bade nepangan heula jang.
2: Ai mangga saya.
0: Kasepuhan Ciomas.
2: Kan tenah.
0: Ka Bapak Kuwu.
2: Leres.
0: Bapak Adi SR. Bapak Adi sareng Ibu Kuwu na. Bapak Teddy Suminar. Kadis Kominfo. Nah, Kominfo Kuningan nanggap aing jika nanggap aja.
2: Oh, ya
0: paham. Kayak program di Dinas Kominfo itu biasa namanya. Sosialisasi untuk aina teh itu kerusum hoak di orang teh. Apal hoak mana?
2: Naon.
0: Eta gini manuk sarupa hoak.
2: Eta mau manuk kuku.
0: Ai hoak teh nyaeta berita bohong anu penuh ujaran kebencian. Jika aing pan dihoakeun kamari cepot cenah naik haji padahal naik ojek aing mah. Lain teh hayang aing naik haji. Teu kabayar. Matak memeh ulin-ulin ka tanah suci sing meneng heula ulin ka tanah longsor geus
2: sok. Aing latihan geus.
0: Bapak Camat Bayuning. Bu Hajah Ium, Ibu PS. Pak Didi, Ibu Yuyun Ciamis. Bapak Tata Bayuning. Pak Tata teh pondokna. Panjangna Tata Ranjang. Bapak Tata dina Ranjang gitu maksudna mah. Bapak R. Barnes. Pak Haji Yahya. Tah Pak Haji Yahya ka arabna trek bareng jeung aing teh. Keun aing salah meuli tiket. Ari Pak Haji Yahya meuli tiket nu ka Arab aing der tiket Persib. Atuh teu panggih di Arabna teh euy. Ari Pak Haji Yahya ngurulingan Ka'bah, der aing ngurulingan Stadion Jalak Harupat. Pak Haji Yahya membalik teh jadi Haji Mabrur, aing jadi Viking Mabur deuleuh. Oh. Ibu Bidan Ida Bandung.
2: Ya.
0: Hari ngobrol-ngobrol bidan teh sok inget ka popotongan.
2: Sok kasuat-suat dang ah.
0: Ai popotongan sia bari teu naon kitu bengkel Laskar Bit. Si goblok geus sejauh. Imahna deukeut imah bidan. Ngontrak urang nya.
2: Ya, ngontrak.
0: Om Budi. Di pemantau penyelenggara negara RI Ciomas. Bapak PS Bambang Bayuning. Bambang pondokna panjangna Bambang Kalimalima Gobang. Bapak Haji Apong. Aya laguna Apong mah. Apong bebek masak di kuali.
2: Potong eta mah jang.
0: Ibu Erna Banjar.
3: Oh, Ibu Erna di Banjar.
0: Tetangga dewek urang Banjar aya geuning.
2: Oh, eta teh
0: Bapak RT Ucid.
3: Geuning.
0: Uus Sidaraja. Bos. Bos-bos Taraju.
1: Bos Taraju, bos-bos Taraju.
0: Sadayana we nu halal dirah. Jadi wiji-wiji urang Ciomas, urang Datar, urang Sidaraja, Muncangela, Aroya, Luragung, Margasari. Urang balik yuk. Yes, ya mah. Ketopus di Luna Sate ngajak balik, ya mah. Alhamdulillah tiasa nepangan urang Ciomas sadayana. Si Cepot kedahna wengi ieu teh di Subang. Tapi demi urang Ciomas, si Cepot milih ka Ciomas tibatan ka Subang.
2: Satuju.
0: Ulawa ka keprok sia teh. Naon sababna? Sabab ka Subang manu ditah eueuh dulur teu boga matak mending ka Ciomas jabat dibayar. Sieta urang hiburan atuh ah
4: hiburan naon
0: pantugasna aing ngahibur fungsina aing ngahibur urang
2: iya ngahibur
0: urang mah etang-etang dog-dog pangrewong we dadalang nu lebet ka Kuningan teh dalang sararae wungkul heeh ieu paujud mah kasasar we datang ka kuring wayahna cenah pote teh mereka ngapa asep sunandareun geus maot kumaha deui cenah wayahna cenah di dinya kudu daek nyuluran. Oh, insya Allah cik dektrit bati jawab cepat.
2: Iya.
0: Sugan kapake, dina teu kapake na tong ditunggu siruan catang supaan.
2: Tenang.
0: Tong nepi ka di pegat di Dharma kagrek balik deh. Iyo pak kaulan eh, dah ai jauh mah ai alus nepi mana nya. Iyo mah ala kadarna we diajar ngawayang.
2: Iya.
0: Susuganan ngiring ngamumule seni Sunda. Wios nu rame na batur sima bari manukieuna we.
2: Iya.
0: Dalang. Penting mah ngawayang.
2: Iya.
0: Penting mah isuk gajihan. Urusan gede jeung leutik diraku leutik mah.
2: Oh. Nyanyinya. Nyanyinya.
1: Urang aku leutik leutik deui.
0: Rek naon ayeuna hiburanana? Sulap we sulap.
2: Tah sulap.
0: Bisa sulap. Sukses kamari gede imah nya bae.
2: Apalin teh ka di guru.
0: Anak pamajikan dikumpulkeun. Dengan ti hayam kurungan ku baskom.
2: Oh, hari
0: anak 2 jam. Jadi apa prok dibuka baskomna ti hayam robah jadi naon ti kotok eta keneh belegung eta
2: mah atuh sejenis
0: beda belegung
2: naon
0: beda ti hayam jeung ti kotok ai ti hayam mah mah di kurungan baskom ai ti kotok mah geus di kurungan baskom jadi ti kotok
2: oh pinter
0: lain dawala tadi sia dicalukan ku aing nya meni di jalan saja jalan selalu pemalaweung
2: hare-hare tadi
0: sa budak-budak deing sa teh
2: kalarungah ringeun
0: naon nu budak teh saha teu di dinya nu budak teh kuring di dinya oh di dinya sugan teh kuring
2: bae di dinya mah
0: nah jadi aing ya nanya kuring nu budak teh kuring di dinya nu budak teh kuring di dinya
2: lamun
0: oh di dinya sugan teh kuring
2: keun bae si goblok nah jadi akang
1: dimalik
0: senjata makan tahu ya mah
2: makan tuan
0: senjata makan nasi goreng jawab anu budak teh kuring di dinya
1: jawab
0: mun di dinya berarti aing ya
2: benar
0: kuring oh nya nuhun atuh ari kitu mah si goblok
2: numpuk di akang
0: sia teu rumasa budak terumasa budak malamun budak rumasa
2: daging getret
0: sok urang cetes heula ceulina
2: sok ketes
0: nu kenca ye
2: sok ketes
0: Bogor kadenge kadenge naon jeung Bogor
2: bener
0: nah buka tuhu Cirebon
2: Cirebon
0: salah
2: iya nah, salah
0: munya ceuli nu kenca ka Bogor nu ka tuhu ka Cirebon atuh beulah ulus sia mun
2: iya pangi
0: oh ngajak pasea
2: ya. Ngajak ribut
0: iya ngajak tarung ieu mah di kitu carana mun
2: cari masalah
0: ya. Cari masalah berarti ka dia
4: gaw
0: oh mun Kang Cepot bisa ngajawab kana kabeh pertanyaan kuring berarti Kang Cepot teu budeg oke
2: okay. So
0: ari oke okay, teh naon oke okay, teh cak-cak rada gede sok asa da oke
2: okay. Oke
0: okay. Oke okay. Toke atuh toke mah balanja ka toke
2: toko
0: menu di udud rokok pamajikan Mang Udin Rukmini mah di WC rukutuk belegung jauh-jauh teuing tina oke okay.
4: sih nantinya?
2: Tikeun atuh.
4: Sok rek nanya ka dewek. Oke.
2: Bagus, oke.
4: Hayu ceuk sia naon oke, sok. Ari oke teh bahasa araringis, Inggris.
2: Inggris.
4: Ai hartina? Hartina teh oke teh jadi.
2: Jadi.
4: Berarti mun penyakit daging jadi, daging oke.
2: Bener.
4: Aya lembur suka jadi suka oke.
2: Suka oke.
4: Mun rek kawin teh jadi ngerakeun eta mah.
2: Betul. Eta
4: mah. Sesuai teh tidak oke.
2: Betul. Eta boga modal.
0: Siap ditanya kukuring.
5: Siap.
0: Saha ngaran asli?
4: Cepot Sutisna.
0: Panggilan?
4: Eus.
0: Manya. Manya goblok jauh-jauh teuing.
6: Manya lontong.
0: Ari ngaran Cepot teh panggilan Eus.
4: Nah, siapa pipiluan teuing kumaha aing eh?
2: Nah, meni jadi
4: Eus, Eus aing. Bibir-bibir aing naha aing nu Eus anu teh bese?
2: Aga teu ngahesekeun.
0: Lain kitu da kudu nu deukeut atuh.
2: Da manya atuh.
0: Sok. Balikan deui.
5: Sok.
0: Saha ngaran asli?
4: Cepot Sutisna.
0: Panggilan?
4: Dudung.
0: Bu, geus ganti. Eta geus ganti deui.
4: Rek ganti sapoe tilu kali ge lain urusan sia.
2: Da moal.
4: Eta urusan aing.
2: Da moal ngaes.
4: Da nu bulak balik ganti KTP na ge aing.
2: Tuh. Teu nita.
4: Teu ngarugikeun sia aing teu nita.
2: Oh, tong ikut campur urusan
4: batu. Teu sok kumadinya we tah kitu atuh.
2: Kembay.
0: Saha ngaran asli?
4: Cepot Sutisna.
0: Panggilan?
4: Cecep.
2: Be.
0: Tempat tanggal lahir?
4: Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80.
2: Benar.
0: Bintang?
4: Kamarima Gemini, ayeuna Virgo.
2: Bintang.
4: Manya aya bintang pundak pinah.
2: Meunang.
4: Udah Gemini mah goreng ramalanana.
2: Oh, jadi.
4: Mata aing pindah kana Virgo.
0: Lamun Virgo goreng keneh,
4: rek pindah ka Patala.
2: Didinya mah bae ngontrak naon we.
0: Hobi?
4: Berenang.
2: Berenang.
0: Cita-cita?
4: Jadi polisi.
2: Jadi polisi.
0: Duh, kamu kapan berenang?
4: Hah? Ah.
0: Budak.
2: Budak.
4: Kacang teuing goblok sieun mah.
2: Budak mah budak we.
4: Demi halo kacang teuing sieun mah.
2: Aiku.
4: Budak mah budak ge. Balikan deui, balikan deui. Balikan deui, balikan deui.
0: Hobi?
4: Berenang.
0: Cita-cita?
4: Jadi polisi.
0: Tadah, mau kene?
2: Sok.
4: Hah? Ah.
2: Udah.
4: Ari kusia kadenge kitu.
2: Kadenge.
4: Naon cenah? Nyawen. Demi Allah teu kadenge.
2: Udah.
4: Matakna ulah sok wae ka ngabudegkeun batur.
2: Sorangan.
4: Padahal dari sorangan anu budak.
2: Si budak sia.
1: Yogi.
4: Sia ge dibere ganjang mah moal kajawab.
0: Sok.
4: Saha ngaran asli?
0: Dawala Atma di Brata pura-pura bekerja padahal kagak.
4: Anjir panjang ngaran panggilan
0: Dadau.
2: Dadau.
4: Tempat tanggal lahir.
0: Bandung tanggal 6 bulan 4 tahun 83.
2: Yok, beda aja.
4: Sia 83, aing 80. Beda sebarang tahun berarti nya.
2: Oh, itu ya, mah itu.
4: 83 kurangi 80.
2: Oh, cinesa.
4: 83 kosong. 11 tahun aja. Oh. Ya.
2: Etang-etang.
4: Nah, etang hitung nepi ka butak-butak teuing.
2: Apa
4: itu? Kira-kira 83 dikurangi 80.
2: Oh, nah.
4: Udah macam-macikan goreng aing mah. Macak pembagian, pengurangan jeung penambahan teh sok kadang pabeulit
2: teuing. Oh,
1: iya. Lobat tekor.
0: 83 dikurangi 80.
2: Jadi sabaraha sesana?
4: Jadi sabaraha?
0: 3 dikurangi 0.
4: Nah, 3.
0: 8 kurangi 8.
2: Jadi nah,
0: genep. Genep tambah 3.
4: Jadi
0: beda 8 tahun.
2: Oh. 8 tahun.
4: Pinter sih aing teh atuh ahli.
2: Lain percaya we.
4: Kede mamun aya utang itu ngarita kita sila aing eh.
2: Bener. Ame teh kacolongan.
4: Ame teh kacolongan si Obing. Bintang.
0: Nu gambar tuh.
2: Naon nu
4: gambar?
0: Leo.
4: Leo mah gambar ucing. Halau kan dihakan ucing.
2: Oh benar.
4: Si goblok aya wae.
6: Leo ucing yang ngakan kuping.
4: Hobi.
0: Bernyanyi.
4: Cita-cita.
0: Jadi guru.
4: Mereka
2: jawab kan, jawab.
4: Si goblok ya si.
2: Kajawab bisa.
4: Bila kita berbual
2: Kajawab.
4: Anak hiji, pamajikan hiji.
2: Bener.
4: Oh, si goblok masa ngajawab. Aing bisa gitu mah.
2: Bisa.
4: Ya.
2: Cita-cita.
4: Jadi polisi.
2: Hah, kata orang mana?
4: Ya. Domba hiji, sapi hiji. Naon kita sugan merkosa naon wae cepuring domba hiji sapi hiji
2: sapi osok ka domba osok
4: demi Allah aing mah demi Allah ka domba mah teu kahaja
2: teu kahaja kumaha
4: demi Allah aing keur kieu bari nang tu ai domba mundur
2: kapaksa
4: nya kapaksa di dalam penggelebar.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Menawi sareng saha ti palih mana?
8: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis.
7: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
8: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana juli gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sembatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Banjar, kilometer 3, Desa Dewasari.
1: Eh, kata mong nyungcung na.
2: Eta ka doma, aika sapi.
3: Minta ku kicu.
2: Sarua, teka haja. Teka haja kumaha. Nyapan sapi cerik dikurbankeun ditu.
4: Oh.
2: Ari aing teh kiih di dieu bari nangtung. Ari sapi teh mundur-mundur nya aing maju nyamperkeun bari ditu. Mantap eta eta.
1: Aing
2: palingan rek dipencit sapina kekepehan rek dikurbankeun teh alim cenah hoyong kabidan heula diparios pilih janten ngatakna ulah sok nyebut budeg ka batur, ulah sok nyebut sombong ka batur, ulah sok nyebut belegu ka batur, komo nyebut kapir ka batur. Filosofis nunjuk tingali ya ka hareup hiji tuh ka tukangna mah opat. Ka batur nyebut goblok, ka aing berarti goblok.
1: Opat kali.
2: Ka batur, hei salat sia. Ka aing, hei salat, hei salat, hei salat, hei salat. Ka batur nyebut nunjuk kapir, berarti urang kapir.
1: Tuh,
2: eta filosofis nunjuk teh. Jadi kudu introspeksi diri intina nyebut budeg ka batur, berarti sia sorangan nu budeg.
5: Kempura itu doa ya.
2: Kuring sarua hampura.
1: Hampura ada jeng dulur.
2: Dewek hampura jadi lanceng sok ngajajah.
1: Kurung papan jati.
2: Kuring hampura nu jadi adi sok calutak ka lanceng.
3: Sok cempelak.
2: Dewek masalah. Kuring masalah. Dewek kuring.
1: Dah. Tong
2: par. Dewek hampura. Kuring sarua hampura.
1: Eh.
2: Dewek hampura kuring. Aing goblok. Eh.
3: Eta deukeut ka adea.
2: Aing nu salah. Aing goblok salah mah. Sok bae dong ku aing.
1: Oh, aya teh. Tina saling mah tadi
2: salah duanana. Heuh, ajari ge jumung.
3: Digoreng deui.
2: Ampun, cing. Tilah hampura diceri goreng deui.
1: Ngaoah.
2: Duh. Ngadiuk kana naon, Dek?
1: Kade atuh lah jang dige.
2: Kade bisi ngadiukan hampura.
3: Ini mah pamali kade.
2: Tau.
1: Ilah.
2: Ngadiuk kana naon, Dek?
1: Ada atuh bersihan.
2: Oh, bersihan heula atuh.
1: Sing aya karep ideuk diuk pel kayaknya. Naon ngareret?
2: Naon deuleu beungeut? Eta beungeut bisa dipel sakali.
1: Oh,
2: goblok. Emangna beungeut aing teh jarambah sia teh.
1: Aing geus disiar we.
2: Tuh, nya. Eh, sebenernya gak diukan naon.
1: Aipek teh.
2: Burut ke gencet.
1: Ya Kang Burut.
2: Eh, bae we aing Burut.
1: Heh,
2: daripada sia nyetrumi toha. Hiburan atuh naon daripada ngobrol juga kieu. Hiburan naon sia teh tuh? Ah, hiburan naon atuh? Loba barudak di telalala jo bere lagu-lagu barudak. Lagu-lagu anak-anak. Oh, loba barudak ye.
1: Nyanyi
2: akan dengan siapa kurang nyanyi anak-anakku sekalian.

suara, sepatu, kuda. Sakieu lah gue teh teu bae atuh. Eta keur budak SD, aya keur budak SMP, aya laguna beda.

0: detikmu hari duk-duk cungungu.
1: Aya keur urang Kuningan, aya can aya keur urang Garut aya ge.

0: budak leutik kade naon isya
1: ah
0: berbet nyalahkeun ka aing
1: mah ka mana
0: kade ge bie naon tungtungna ka harti saharti kumaha pada hari Minggu kuturut aya ke Garut utuh naik jaman bus tu ditarik ku kuda burut ut kuluk samping Pak Kusir yang sedang cemberut ut mengendarai kuda barije ke Garut irung oh irung
1: ah juga
0: ketemu Ruwakanti atau ayo Ruwakanti teh kumaha Ruwakanti lamun aa we
1: ah
0: mun oo we uu we mun ee wungkul we tuh kira was aing eta mah jiga urang Jakarta ngajak museum ka aing selamat siang Mik siang Mik ayo kita museum Mik ayo Mik menang tawes griwil tawes Mik menang kancra griwil kancra Mik pas menang gurame griwil gurame coy bro Mik sosial nyanyi itu sekali sewang sarwawe lagu anak-anak kuring
1: ya
0: cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk lalu ditangkap astagfirullah kita nyanyi atau tahlil setan udah cempreng-cempreng teuing gedean oh gedean toke-toke di hop-hop-hop lain di gedean cak-cak jadi toke goblok sora sia gedean
2: cempreng gedean
0: aing bisa lebih gede ti sia atuh komodo-komodo di dinding diam-diam merayap datang seekor buah beko lalu dikeruk bisa aing
1: bener.
0: Lagu zaman ayeuna lagu budak tapi dibawakeun zaman ayeuna budak ayeuna mah geus resep kana grup band matak aing ge teh eleh geleng yeun grup band saingan batur batur yeun grup band gigi aing yeun grup band huntu huntu band ari gigi band mah Arman Maulana ari huntu band mah Cepot Maung Bandung
2: ayang weh
0: batur nyin grup band Pagetos aing nyin grup band Patuker batur Cangcuter aing Slempakter hebat ta lagu anak-anak dilagukeun geura sok ku lagu band contohnya cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band aing kuburan band teh nu mana aduh tegaul

0: gabah. Cece, eta ngaranna kuburan band. Ari nyanyina kumaha? Cicak di dinding, sok panggil heula. Pura-purana sia MC aing kuburan band.
1: Ya, sok panggil aja
0: nya. Baiklah. Para haridin, hadirin.
2: Hadirin,
0: para dahirin, hadirin. Rahidin. Ha di di rin. Rin, hadirin, haradang. Asa beuki jauh.
1: Tapi bagus.
0: Cik urang kuningan teh aya wayang juga kieu jeung bae dan ngalakon batur ge loba.
2: Kapan hiburan?
0: Penting mah saleuseurian we balik teh garing huntu.
1: Urang fokusna ge hiburan.
0: Lalapor mah tinggal maca na buku ge loba lah.
2: Oh, bener.
1: Sanajan ge mangga teh aya lalapor mah.
0: Baiklah para hadirin.
1: Nah, itu
0: yang berbahaya.
1: Bahagia.
2: Bahagia itulah.
0: Kita tampiling.
2: Tampilkan.
0: Artis yang sudah top badak top mau.
2: Top kayaknya.
0: Top balilogan ku sadaraya atuh modar aing urang. Cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band.
1: Benar.
0: Cicak

0: salah siap kurang eh. Tapi kalau kurang seetik hampur aja
1: kap lah kita kap tinggal
0: baik kurang seetik mah dihampura baik kurang 100-200 makanya di panggung nungke ayah kene ayah cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12.

0: jadi nyamuk.
1: Nyamuk.
0: Munding maung hayam jadi nyamuk. Ai nyamuk jadi naon? Jadi loba.
1: Nah.
0: Ohnya. Heeh, atuh sih teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk. Nyamuk jadi naon? Jadi loba.
1: Loba.
0: Atuh bahaya meureun sare moal tibra mun loba teureugit mah. Gampang. Kamarna pinuhan ku keusik.
1: Tanya.
0: Sing nepi ka reungit hasian asup. Aturanna ge hese asupna, heeh. Sangka reungit teh ka kamar hasian ku keusik sing pinuh. Hayu urang hees tengah imah.
2: Tapi nyamuk kene.
0: Anger loba reungit. Hasian ku keusik. Hayu urang hees kontrak.
2: Jadi lembut. Di masjid teh sarena kitu.
0: Aya kene cicak di dinding, aya.
1: Aya.
0: Dinyanyikan oleh

0: seekor nyamuk maghrib nepi ka teu jadi.
1: Oh,
0: jauh kene karek jam 5 gitu. Oh, baralik deui, baralik deui.
2: Tuh, ulus meureunan atuh.
0: Sah itu ati ngali. Nyir. Sah nya.
1: Oh.
0: Mau rangsel gitu tinggali. Eh, lain rangsel gini. Manyo rangsel. Astagfirullahaladzim.
1: Aya keneh 2017.
0: Aya keneh di Kuningan jama jiga kieu.
1: 2017 di Bulikir keneh aduh.
0: Lalajo wayang teh di Bulikir.
1: Angin ngegelebuk cenah.
3: Bapak.
0: Daun jang.
3: Ayang jajan.
0: Teu boga duit. Teu boga duit.
3: Eta terangkan lah.
0: Oh, ada. Iya, terangkanlah, terangkanlah.
3: Hayang jajan mah, Pak.
0: Teu boga duit.
3: Eta terangkanlah.
1: Oh, boga duit, terangkanlah.
3: Usaha itu bapak teh, kami uing bisa jajan.
0: Eta terangkanlah. Iye. Ujang teh saha ngaran?
3: Uing mah lain hayang kenalan, hayang jajan.
1: Hayang kenalan
0: ya? Woy iya si jajan geus beak 40 juta.
1: Jajan apa ya?
0: Meuli naon mang beak 40 juta. Meuli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geurah.
1: Ya pantes. Gantian warung.
3: Hayang jajan bapak.
0: Eta terang.
3: Kadenjak.
0: Ujang teh saha ngaran?
3: Kasih tahu enggak? Iya.
0: Oh, jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah wau sih.
1: Eta mah
0: wau mah itu nutupan irung, eta mah bau. Bau mah cuci mulut, eta mah cau. Cau mah calana jero, eta mah cangcut cenya.
1: Lempak.
3: Bapak.
0: Naon?
3: Ayah jajan atuh coy.
0: Teu boga duit.
3: Mau keulah.
0: Siapa penanyar kene siapa jajan deh? Ayeuna bulan naon?
3: Bulan September.
0: Kamari panjajan teh bulan April siapa? Seberapa bulan sekali jajan ayeuna budak? Eh, ujang teh saha ngaran?
3: Ngaran Uing. Ngaranna anu panjang anu pondok.
0: Bae anu pondok.
3: Anu pondok anu ti indung anu ti bapak.
0: Bae anu ti indung we.
3: Indung na indung asli indung tere.
0: Bae indung tere.
3: Indung tere na anu di Majalengka anu di Cirebon.
0: Na loba-loba teuing ai sia.
3: Da bapak aing mah tukang kawin wae.
0: Hei hei hei hei hei. Lain tukang kawin wae beleguk aing mah lebe tukang ngawinkeun.
3: Tidak
0: tersiuk
3: di
1: opi usia
0: ini. Yes, ya. Malin aja yang kuku udah cau saja. Ujang teh saha ngaran teh?
3: Mimitin ade, tungtung naki.
1: Ada,
0: bapak. Doni.
3: Tah.
0: Bener.
3: Salah.
0: Yeah. Ongkot lah, koplok siapa. Atawa Dewi.
3: Dewi mah awewe.
0: Oh, mana lelaki?
3: Insya Allah.
0: Ayah lelaki insya Allah.
1: Ayah
0: ini nama lelaki insya Allah. Lelaki ini sok bogoh ke lelaki. Ini lelaki insya Allah, tete. Lelaki ini lelaki bogoh ke lelaki. Ini lelaki bogoh ke angkot. Angkot di udah-udah. Kemana itu ke lelaki? Pimitina, dek.
3: Tungtungna, i.
0: Dek.
3: Tidak, tidak, tidak.
0: Du
3: tidak tidak tidak tidak
0: da
3: bisa jadi bisa jadi
0: jadi
3: salah
0: saha tuh jang
3: miwitin ade tungtung nai
0: saha
3: tui
0: oh iya kabaca belagu. Mimitina dek tungtung nai dibaca entuy anjir.
4: Aduh,
0: ampun cing. Mimitina dek tungtung nai dibaca entuy. 2017 ayah kena budak ngaran entuy. Wah, asa budak zaman baheula. Anak nentui ko bapan luih goreng berarti. Ah,
1: bapak.
0: Hari bapana saangaranna Alek.
1: Hari
0: bapak Alek, hari anak entui. Jigana ti indungna meureun. Hari indungna saangaranna Sabrina. Bapak Alek indung Sabrina, hari anak entui anjir. Ada di lembur dewek mah da wala ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapak.
1: Ya.
0: Bapakna Ipan, indungna Cici,
1: anakna
0: Panci.
1: Aya deui.
0: Indungna Eran, bapakna Tatang,
1: anakna
0: Rantang.
1: Aya deui.
0: Bapakna Abas, indungna Kokom.
1: Anakna
0: Ember.
1: Ah,
0: Ember pangge sebelahan kulala jawab ieu jadi aing sumong sarua.
1: Sumong sarua eta mah.
0: Daripada sarua aing mending beda. Indungna Iis, bapakna Iing,
1: anakna
0: Ngising. Bapana supir bemo, anakna bapana anak naon pamajikanna dagang dodol. Ari anakna ee. Pada urang miheulaan, geus mun miheulaan. Ari Ujang geus sakola.
3: Rek naon sakola? Camat geus aya, kades geus aya, bupati geus aya, presiden geus aya. Rek naon sakola?
0: Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, ngarah pinter. Jadi sarjana naon?
3: Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teu tamat SD SD acan.
0: Ari ngaji mah osok tapi Ujang.
3: Osok nya paya? Tiap sore nya paya? Sapatuna ge alus semanya?
0: Eta mah futsal goblok lain ngaji. Nepi geus teu bisa ngabedakeun. Mana ngaji mana futsal nepi geus teu bisa ngabedakeun.
3: Bilai mina syaitan ni rojim
0: anjir
3: lain anjir aloh
0: iya
1: aloh
0: siadei atau pelagu
1: kaget
0: kasih mah goblok aina aduh munti tadi ya kianya iya
1: tak karek kulung karek kudang
0: CPK karek kudang sih waktu siade nambah leleson tadi tanya nohona
1: nah

0: awewe.
1: Beuning kamari bapa kadahar.
0: Ilaha.
1: Kamari anu sihatnya.
0: Lotek, goblok jeung. Softek, softek.
2: Mainnya softek di gayem. Atuh hanyeun geus lupa. Atuh sebel
1: merebut. Itu payang jajan, Pak.
3: Buku atuh yo.
0: Ke Indonesia balik di Arab urang jajan. Geus gede. Mudah-mudahan tereh Bali.
1: Kontrak masih berapa bulan, Pak?
0: 2 tahun.
2: Oh, iya.
1: Hari ini na iraha.
0: Kamari akhir Agustus.
2: Wah,
0: atau jauh kene.
1: Eng, hayang jajan, Pak.
0: Eng, gue duit, ya.
1: Kita terangkan lah.
4: Ada.
0: Kita poekan lah.
4: Poekan.
1: Wah, ini terangkan usia dipoekan.
2: Is kamu nak karpet?
0: Aing tegak belak duit sih, hayang jajan itu dah.
1: Itu pak hayang jajan, Pak.
0: Ke Indonesia balik tiara kurang jajan.
1: Sabar.
0: Indonesia.
2: Sabar, weh.
0: Indonesia.
1: Siapa?
0: Indonesia.
1: Indonesia, Indonesia. Pak majikan siap
0: merdeka.
2: Lala bola. Oh, tuli digebruskan ke balong, tuh dah.
0: Kadek, tong ditaruh hutan kumurang kali di Ciomas.
2: Ya.
0: Aku lampasin tuy.
2: Contoh goreng, siapa?
0: Contoh goreng. Adegan tadi hanyalah tipuan kamera belakang.
2: Oh, aduh.
0: Hanyalah fiktif belakang.
2: Ya, benar.
0: Adapun kesamaan tempat dan nama, itu hanya kebenulan saja.
2: Kebetulan.
0: Oh, ini nyebut betul yang benar jadi benul. Doakeun ke dewek urang Ciomas. Urang kalina sing soleh.
2: Amin.
0: Solehah.
2: Amin.
0: Doakeun ku Mang Cepot kabeh sing jadi presiden.
2: Oh, aduh.
0: Kabeh jadi presiden kumaha ngabagina? Sapoe sewang we giliran atuh lah.
2: Bener.
5: Bener pendah.
0: Wong inang dereng abang, wong luda ugi dereng tuwiba ing Siti Bantul.
5: Yo.
0: Dina waktu eta aya leutan waladia balantam tama ti nagara ujung barat.
2: Duh,
0: dipimpin eta Bupati Reksamuka. Aleut keungkeuy ka bandal ngemat-ngemat nyatang pina.
2: Duh.
0: Hey. Kisila.
5: Hey.
0: Ulah kaget ieu kulanya. Rek tumanya ka Andika.
2: Saha?
0: Buta daulah.
2: Oh, grong.
0: Robaan. Robaan
2: di situ.

0: haji dan baiklah. Lamun ya mani agama Islam, sabaraha rakaat salat isya di lembur mani?
1: Jawab.
0: 12 saru.

0: jeung serius.
1: Anu harip meni beureup Gusti, tiga tomat buruk. Anu tukang juga jahe.
2: Daripada sia juga kersen.
1: Goblok aing teungeuna disebut juga kersen ku sia.
2: Oh, teu. Da juga naon?
1: Juga cecenet.
2: Eta keneh.

0: kaget kisila. Kaula patih ti nagara ujung barat. Kaula datang ka dieu teh lain rek kaganggu ka Andika. Tapi kaula rek nanya.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
2: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
2: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
2: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
3: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Kertasari, alamat

0: Klinik Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: Jalan ke alas Tiblasara. Rekat Tiblasara, sarua jika na saingan ite.
2: Ya, pasti saingan.
1: Tuduhkan jalan ke alas Tiblasara ye.
3: Kablah mana?
4: Wayah namang tuduhkan jalan ke alas Tiblasara cemang tuduhkan oi.
5: Aduh.
1: Ieu monitor geus modar deui wae jigana. Bade ke alas Tiblasara teh bade naon, Sun? Kaula teh keur neangan. Guda-guda gandem ramo ti para dewa. Yen cing saha jalma anu hayang hirupna mulia kudu miboga nyaeta pusakala yang jamus kalimusana.
6: Yang menang wibawa.
1: Jeung di mana jalma hayang pusakala yang jamus kalimusana nya dina waktu ieu kudu ngadeheus ka monyet bodas kay monyet beureum anu ngaran Putut Sutadenta. Moal kitu ieu monyet beureum anu make ikat kitu.
3: Nya peda buntutna penekeun ieu teh.
4: Manyawa buntutan.
1: Eta buntutna nu tukang dina beungeut meureun.
3: Buntutna itu. Dina hiji deui.
1: Si goblok aing disangka buntut ieu.
3: Eta buntutna teh.
1: Ieu teh sakieu mah lumayan ponok geus meunang nyunatan ieu teh.
3: Cikana di raya bungkeul.
1: Wayahna kulan abdi moal bade ngabejaan. Nah. Sabab abdi geus sami nuju milarian eta pusaka. Kitu carana Andika jeung kaula teh saingan. Sane saingan deui panginten aya kitu mah. Ayeuna mah saha nu gancang saha nu meunang ya panginten.
6: Nah nya, sapa baru sama pinter tadi
1: ieu. Kieu we ayeuna mah atuh.
3: Inji ku bae.
1: Anjeun ge sarua neangan. Geus lamun geus aya jual ka kaula. Da yakin aja teh jalma sangsara. Jalma kekere moksel, marat rosa. Butuh ku duit sepano geus ya.
3: Ya tuh.
1: Hina, lain ngahina emang dangdanan orang mah kieu bae.
3: Oh, danya hina.
1: Eh, sanajan baju aing puleuheuh tapi aing mah sangsara.
3: Imah oge.
1: Sanajan aing jalma sangsara tapi aing mah teu boga duit.
6: Teu boga duit.
1: Sanajan aing teu boga duit tapi imah ge ngontrak.
3: Ngontrak. Bana deng.
1: Sanajan imah ngontrak tapi teu kabayar.
3: Tapi dengdeng
1: ongkos. Sanajan teu kabayar coba dengdeng.
3: Coba dekruntu.
6: Bani usir.
1: Ulah loba carita hayo antara aing ka alas Tiblasara. Moal tiasa. Jadi Andika rek ngahalang-halang kana paniatan kaula.
3: Teu ngahalangan. Mangga we.
1: Mobil ari sendiri gitu. Abdi mah moal nuduhkeun. Da rahasia keur abdi.

0: udah gelut yang mau majikan jadi kasus itu. Antara saya tek dipasangin teh 10 di mana teh. Setahun teh.
1: Karena jam hari para bos.
0: Kumaha itu Gusti? Cangkalak ye jalma ye. Wani-wani cuman tak

0: pati-pati bapa ngajurungkeun urang.
1: Lamun?
0: Lamun urang teu dibarengan ku kasaktian.
1: Geus percayaeun bapa.
0: Mata kitu ge kahiji geus percayaeun, kadua yakin bapa Semar teh ngabekelan ka urang.
1: Iya.
0: Da yakin urang ini teh nganter dunungan teh keur ngawal.
1: Iya.
0: Bisa aya hal-hal juga kieu eta. Heun dunungan urang mah Sina Jongyon.
1: Ha kumaha teh bisa urang kurang tanaga?
0: Sama teh tilu kali. Pak Haji Komarudin, Pak Haji Komarudin, Banjar Harjo Brebes
1: kitu. Beres.
0: Tebih-tebih teh Brebes pan sumping ka dina rongton. Bari karek nyombongan teh teu tadi teh karek jol teh.
1: Meureun tigana bari ge aya
0: kan teh. Tadi ge aya ngeunuan randa di handap. Teuing bari kitu mah. Hayo sia-sia. Hayo dor.

0: cubuk cabak kana eta anu meunang sia.
1: Lalawara teuing.
0: Mari badag euy.
1: Yeo nyaho atuh. Badag
0: geus. Hayang apa cara ngabadagkeunana?
1: Kumaha?
0: Kumaha? Unggah isuk-isuk dibalur.
1: Ya, balur.
0: Make oli mesin urut.
1: Ah, oli mesin cepet ya. Oli mesin mah.
0: Tuluy. Deang hareupeun hawu.
1: Ya, deang
0: marah. Adangka ke hareupeun hawu.
1: Nungkeut.
0: Tuluy. Tah pabeberang tuluy moe maneh na kenteng.
1: Ya, bari dibolek lah.
0: Badag teh herang we anjing.

Lo pas kun cicing sia. Oi.

0: cing menang, menang beri.
1: Menang ber.
0: Jadi nu menang aing beri.
1: Ya, ada menang beri dia tungtung.
0: Goblok. Balik aja ya. Kucing berit. Berit diakan kucing. Kucing menang, menang berit.
1: Menang ber.
0: Menang sia goblok. Ya. Aing nu berit dah. Berit kucing. Berit diakan kucing. Kucing menang, menang wirang.
1: Menang wibirang.
0: Jadi nu menang
1: kucing.
0: Kucing. Apa menang? Ya doi wae nu menang.
1: Iya menang.
0: Bae sok dina naon.
1: Sadra we. Kitik cing garing teh.
0: Urang teungeul.
1: Tangan puluh
0: kali. 5 kali.
1: 5 we 5 bilang.
0: Siap, keur keur wiridan.
1: Oh sok. Sama teh lah kaya kekuatan.
0: Kekuatan. Wiridan naon sia teh? Ya katipu, ya kaliru, ya katipu, ya kaliru.
1: Katipu, eh.
0: Wakunta, wakunti, wahaliul hakim.
1: Ya, jeng mau ke.
0: Siap, sok.
1: Hari ian, eh.
0: Ajik, siap tarik-tarik, jeng. Meni, ngung. Kada siap.
1: Pasti, ya. Ngung.
0: Tarik hiji, tak.
2: Tarik hiji.
0: Siap, dua. Dong nipu aing goblok.
1: Nah.
0: Mainnya tas 2 3 4 tas 2 mati lu heula.
1: Enggak bisa
0: kan. Balik. Balikan deui jeung mitis. Rugi aing.
1: Oh, kudu pukul.
0: Sia teh bisa ngitung henteu goblok.
1: Ah, teh sakola.
0: Abong teh sakola sia mah.
2: Oh, bilang teh bener.
0: Salah, salah anjing.
1: Balikan deui we.
0: Balikan deui teu ngeunah aing ka tipu.
1: Pukul, ame pukul aku ah.
0: Hiji. Aduh, dua. Kade dan dua tilu.
1: Tilu.
0: Aduh, lima. Aje. Siaga sini pula ya, aing goblok. Tas tilu ma opat karek lima. Siate bodoh-bodoh teuing. Balikan deui.
1: Tong di siar pidora
2: jujur.
0: Sia teu jujur hirup teu sangka.
1: Sok bener.
2: Bener bilang nana.
0: Sok. Rusak awak ge jujur mah teu.
1: Ah, gue.
0: Teu masalah.
1: Daripada si dorakal.
2: Oh. Ai meres
0: mah. Sia 5 5. 1 2 aduh, 3 4 6 5 paduli aji rek langsung ngadep geulah teh hayang dibalikan deui lieur aing.
1: Pek wae nepi ka 7 ge.
0: Sok siaeun.
1: Balas.
0: Anjir mani ranyai kieu aing.
1: Naon atuh.
0: 5 teh asa lieur.
1: Heuh balas deui we 5 deui na.
3: Balas deui balas.
2: Kuat kuat.
0: Siap.
3: Siap. Siap.
0: Hei.
3: Hei.
1: Karasa.
0: Karasa.
1: Ente eh aha
0: nah nya ku aing mah karasa ngecekak kana geuning
3: ieu kene nu tadi
1: karasa
3: nu tadi
0: oh sesa tadi
1: nah nu tadi sababawa kene
0: ieu dua hop hop hop hop hop aya nu teu balik ye
1: nah teu balik kumaha
0: ulah babale dogan bisi kana kaca gitu
1: nya tong pirajeunan kitu
0: ieu mah jelas kana tarang meuli jekuk
1: ye nya tong pirajeunan babale dogan ah teu kalajo mah lalajo we kanya
0: iya til
1: eh
0: anjing
1: tah
0: til eh anjing
1: eh
0: iyo nu nonjok teh ka aing weureun
1: pangi geuning karek nyebut
0: nipu hudang sia hudang
1: Siti,
0: sih. Ari gelut kudu make sopan santun.
1: Oh, benar.
2: Ame teh capek.
0: Urang menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah.
1: Tah, eta lah.
0: Kumaha carana? Gelutna kudu minta izin heula mun rek neungeul.
1: Tah kitu, ulah jang dijeber.
0: Mun dibere izin, arek neungeul.
1: Menang mun teu diizinan.
0: Mun teu diizinan, wayahna ulah neungeul. Ya,
1: tapi tamat kudu taat
0: disiplin.
1: Disiplin.
0: Wah. Badenaun, badenenggel,
1: nenggel.
0: Wah, mangga iep.
1: Aduh. Rasa
3: di
0: aduh.
2: Ini izinan mah abak
0: pada buncunur ya digeus minta izin mah.
1: aing geus tidi naon mah teu panasaran.
0: Bales ku aing sok. Bade naon? Bade neungeul.
1: Teu kenging.
0: Oh wios atuh kitu. Jadi izin.
1: Jadi izinan panggis janji kuah.
0: Perjanjian mau diizinan baik.
1: Oh perjanjian kuah.
0: Pada laut,
1: pada nengel.
0: Di mana?
1: Mana?
0: Pada maksa. Upai katu iya.
3: Aduh, kita maksa.
0: Kurang ajar tu benang dicari. Nepi ka maksa.
1: Eh, bapak saya balas.
0: Aing gerek maksa kasia. Woi. Puncen, mangga. Pada naon? Pada de. Tu menang. Pada maksa.
1: Maksa.
0: Atu doraka. Oh, nya asal
1: kudu.
0: Untung di warto
1: saya tadi kitu. Untung di elingan. Aduh.
0: Duh.
1: Punten juk ti gebrus ya tadi.
0: Ulamun henteu aing ti gebrus ka neraka jahaho.
1: Jahanam.
0: Jahanam itu meureun. Aduh. Siap hok iya. Bade naon? Bade neungeul.
1: Teu kenging.
0: Eh? Teu kenging.
1: Maksa weh.
0: Bade maksa.
1: Ih, doraka tadi ge.
0: Nya.
1: Heh, doraka moal.
0: Tapi aing moal neungeul-neungeul
1: meureun. Heeh, atuh benang dibobola.
0: Ih, doraka astagfirullahaladzim. Untung abdi diwartosan atuh nuhun.
2: Hayang ka neraka
0: jeung mah. Bade naon?
1: Dini geus neungeul.
0: Teu kenging. Bade maksa.
1: Maksa.
0: Atuh doraka paduli teuing.
1: Doraka.
0: Aduh, lamun jalma neunggeul teu meunang izin sarua jeung Dayus, moal meunang, moal ngambeu seungeut surga-surga acan gandeng sia.
1: Apa?
0: Lieur, anjing kesepakatan jeung sia mah lieur
1: anjing. Ah, teu bae. Intip.

0: untung lo.
1: Aduh, ampun mangai ngerek pai.
0: Nah pasti dah dicacar tadi.
1: Cik, sing salamat.
0: Ya pek, sing
1: kumpung
0: surbang sara kah itu.
1: Mun mana betah di itu, WA kai. Sugana itu datang nu dagang pulsa paket di itu.
0: Benar.
1: Aduh.
0: Oh,
1: ya, nyawa geus
0: geus
1: nyedak-lakan.
0: Geus nyedak
2: di sana teh.
1: Ka dia siap hideung. Rek neungeul lagi nya.
2: Ulah Kang, ulah Kang.
1: Ka dia.
2: Nyawa
0: teh. Teu aman.
1: Mane hayang beunghar, hayang
0: nepung
1: usaha goblok. Ye setan teh sia.
0: Beunang dilejokeun
1: teh. Mun mane hayang beunghar aing boga harta karun.
2: Tuh.
1: Duit lain, intern lain, berlian lain, mas, dah mas, koneng.

0: Urang mana maneh? Kuring teh urang Amarta, pelapata ka patuhu. Nah, cenah maneh dengdek ka katuhu. Sabab hirup kuring berat kana kabeneran. Jeung dibeungberatan ku babeneran. Bulu kutuk palapatang solopotok kolopota melaka bulu kupaca kata babalaka
1: sisir jadi aneh kayaknya mas sana
0: cik balikan deh
2: udah mau apa nih dibalikan deh mana lagi mau
0: bulu kena pupuk kalah kena kata pak pelitiki pala kata potoh obo babalaka oh gara tungkul kena jukut gara tangga kena sadapan
2: oh bener kan ya oke
0: lapot
2: lapot teh naon lapot
0: modar wah
2: lapot teh padeukeut
0: lapot teh modar
2: padeukeut lapot kana modar
0: wih lapot
2: modar
0: modar wah wah wah
2: hai
0: anji ganti deui
2: ganti
0: rasa meureun lapot karasa dah bahasa nepi ka teu anger

0: naon
1: ngagoler
0: menurut orang
2: babalagan teh ngagoler
1: bener teh
0: atau ngajarak kakak
2: gilika timang kolok kotomon babalak hapat uh anjim hapat ablah
0: lucu ya
2: ayang
0: ngeblok
1: aku kenyeri berarti
2: lamun woi balapam
0: ngedurang malingas
2: woi Malakata malakata ku anjing. Malakata nyebut anjing mah bentes
0: gitu. Datang masih jeuna.

0: ngomong deui.
1: Karasa sia.
2: Mepohok.
0: Maafun bae urang mah teh.
1: Iya. Karasa
2: mepohok.
0: Naon teh?
1: Teh. Dijenggot ku aing sia. Wah, anjing lepaskeun anjing. Hei, hei. Siya bisa gini ngomong bisa. Setan teh goblok aing geus jelas. Ari jenggot mah nyeri.

Yik. Lain lawan dan enteng-enteng. Oh, eh. Sastra juga. Maju kurang ajar. Eh.

0: pasumari sang hareupaneun teh geuning.
1: Olong.
0: Beurat. Beurat. Dada kakuatan eh bapak, bapak semua. Astra jingala gentra semartika anggangan. Watak wanto semar badran ayah sakti mantra guna. Lepakkan kesaktian ke astra jingala kalawan jarak jauh.
1: Angka.
2: Yoho.
0: Mudah-mudahan dia sekarang saya masuk ke kanawa.
1: Ya, beda.
0: Alah. Aduh, kena bingung. Alah. Anjir. Alah, simet, gening.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Barek Bay sebelum Tom Barek Bay.
1: Tapi kamu,
2: Aduh, ampun sastra jingga.
1: Ampun pot.
2: Balik siap.
1: Walau ampun tumbah. Mundur. Mundur. Walau dia berantem tak mundur.

0: cepot dalok dak. Aya nu jeung ada melomari
1: seun. Oh, ada melomari.
0: Nah, ieu leduk ieu. Aya buta seun ya,
1: tadi.
0: Oh, abdi maksa. Ya. Naroseun jalan ka alas ti Blasara. Palayeun kumang aya palayeun eta?
1: Ya.
0: Layang jamus kali musada maksudna teh. Nah, aku maneh kalah diajak keluut. Lain tenoy atau dititah dar jeki memual patuker. Taeta sabarna dunungan aing weh.
1: Di dunungan ya, tu boga hate goreng dunungan.
0: Tu boga hate goreng ari aing sok panas diheula. Heuh, dah sampe. Dah dunungan aing anu ngahreuya da aing nu ngamuk nanti tuh.
1: Kos boga rasa we
0: akan. Aing beres ngamuk teh aing lah disalahkeun ongkoh ku dunungan aing. Lain diburuhan. Engke deui lamun aya nu kitu ulah dilawan sastra jingga
1: ulah sarwana
0: ulah sarwana bersihkeun ieu ati layang jamus kali musada moal kapi boga lamun ku jalma anu boga pikir dengki kalawan kotor
1: iya
0: kade perjuangan anjeun ulah kakotoran ku tekad anu sejen. Apan cekolot oge mi hape sisir jeng minyak bisikaan celoman leungeun mi hape pikir jeng niat bisikaan sonan deungeun punten aganda sakawi tema abi teh
2: bela diri
0: bela diri kalawan pilih salira kaganggu maksud abi teh kitu ya pilih kaganggu perjalanan ngajugjug ka ti Blasara der aya nu miheulaan
1: ya.
0: Lamun rejeki mah moal ka mana sastra jinga. Moal pahilih-hilih. Jodoh pati bagja cilaka eta urusan pangeran. Rejeki mah geus dipincukan. Oh jadi Allah itu kan pincuk gitu kan. Lain kitu maksudna geus dibagi-bagi. Moal patukeur rejeki kaula jeung rejeki anjeun.
1: Geus aya ajanganna.
0: Oh saya jadi kitu ngapunten ya abdi penginten lepat tapi teh teu salah-salah teuing cepot. Ayeuna mah hayu urang tuluykeun lalampahan ka alas ti Blasara. Da kesang kaula geus garing deui, kesang saya terus garing, kesang abdi ka koproten ieu.
1: Oh, ada.
0: Mah itu urang nya sewe leumpangna saya tu saya. Hayu sastra jinga, mangga.

bener teh kudu jadi sieun bisi urang kaluar tina bener.

0: carius di alas di Blasara. Yege. Wanara beureum ka kasih Putut Sutadenta.
1: Duh.
0: Dina waktu eta gugun tayangan tina tangkal anu hiji kana tangkal anu liar. Ngentos-ngentos kasumpingan manusia anu mikapalai.

0: kaula geus hampir sabara poe leuweungan di alas Bandawasa.
1: Maha deuh.
0: Nya eta keur neangan jalma anu ngabogaan hak kana ieu pusaka layang Jamus Kalimusada. Syaratna hiji, kudu bisa ngajawab kana tatarucingan kaula.
1: Kahiji.
0: Tapi nepi ka waktu ayeuna kanca, satiap jalma anu panggih jeung kaula eueuh nu bisa ngajawab kana tarucing kaula, kana pertanyaan ti kaula nganung harti eta jalma can aya hak miboga kana ieu pusaka layang Jamus Kalimusada. Tis kaca saha itu aya jama anu ngaleut?
1: Punten punten punten punten punten.
0: Saha
1: nepangkeun kaula resitrona ti astina.

0: paman jalmina teh.
1: Iyo monyet teh ning.
2: Iya.
1: Beda. Udah tangan. Tipe manggung teh.
0: Ih patulungan teh udah kana leungeun kaula cicing kana.
3: Cicing dalam ka atuh.
1: Carangkeul, carangkeul.
4: Dalam ka
0: apa? Iyo geuning monyet teh.
2: Udah.
5: Ya, cek aing metong mari lu dari tadi.
2: Oh, dah lah.
4: Kan aing jadi
2: makan.
5: Hmm. Citra Yuda Citra sama di mana?
0: Ke Ngabaraso di itu.
5: Oh, nya nya.
2: Coba pegawean.
5: Pangapunten ieu teh kieu.
0: Anjing aing aing dari ajakan ngorok.
2: Ayo cicing laleo.
0: Aing geus gayahan wae aing teh laleos ye. Aing aing jajan bakso saharu wae aing. Ya mang aing enggak perlu duit ah, mending enggak bakso deui aing.
5: Cek kaula ge tukang mabok mah tong sok dibawa.
2: Oh, mang
3: si maun.
2: Tong sireng hiji.
0: Jogi paman taros. Ieu teh leres kitu monyet anu di pilari ku urang anu ngaran Putut Sutadenta.
5: Cik cik cik cik cik.
2: Cing parios kayaknya sepuh.
5: Buntan mana ra?
0: Baga linggi.
5: Eta saya nemek nu batuk teh di pengger saya nu batuk ini.
2: Ah, wa.
0: Eta mah dadanguan londok kabong di leuweung.
2: Ya. Atau cita citra soma.
5: Leres ieu teh nu katela Putut Sutadenta.
0: Memang kaula Putut Sutadenta. Wis nyaan paman ieu Putut Sutadenta teh.
2: Ya iya.
0: Weh iya paman leres Putut Sutadenta teh. Ya iya ama Putut Sutadenta teh kini kan.
4: Monyet rabun burung jadeta.
5: Iya monyet anu nuju di pilarian. Ku unggal jalma teh.
4: Unggal para raja teh.
5: Ditengen ku para raja. Satatar media desa. Sabeulah dunya.
0: Bawa bawa bawa.
2: Bawa bawa.
0: Memang leres kaula teh Putut Sutadenta dupi salila teh aya naon
5: dalah ulah loba catur tanpa bukur carita tanpa nyata
2: yalah sidik
0: pangna mah

0: basa-basi. Kaula datang ka dieu teh rek mental layang jamu sekali musada euy.
1: Panghidungkeun geus sok ka
0: dieu. Sabab nya eta pusaka teh bakal jadi pibekeun raja kaula. Anu ngaran Anger Duryodana, raja nagara Astina. Mangga moal bade dikoretkeun mun.
2: Alus,
0: alus.
3: Sae,
0: leuwih aya syarat anu tangtu. Naon? Pangjawabkeun pertanyaan kaula.
2: Naon pertanyaanna?
0: Rek nanyakeun ilmu naon ka resi linuhung model kieu. Rek nanyakeun naon ka pandita anu tutas ku pangabisa model kieu. Tuh, muridna ngaregreg sarjana hukum unggul. Si Aswatama sarjana ekonomi.
1: Aswatama.
0: Disingkat SPD. Ama SPD mah sarjana pendidikan.
2: Moanya hoan ieu monyet jeung cicing.
1: Monyet mah percayaeun we.
0: Percayaeun monyet mah dikitu kieu. Ieu. Monyet mah hafal wayang. Salah deui salah deui nyatrikan ge monyet teh.
1: Iya. Eta sok.
0: Ngaran si Lukman ka sarung teh. Rek nanya ke naun kawiku anu tutas kuel kupanamu jampe pamake jeng pengerti
1: ya kalungan
0: sakedik we patarosan kaulama coba naun ari hartina pancabakti naun ari hartina pancabakti memeh ke kaulah kamurin kaulah lah
1: etame
0: naun ari pancabakti ari pancate lima
2: bener ari bakti
0: wadah cai
2: baki ngoblong eta mah
1: aduh baki
0: asarate
2: Anger Jayawikata
0: mun pama
2: ari panca bakti teh naon
0: ari panca teh lima
2: ari bakti
0: ari bakti teh eta geuningan pamajikan baheud wae baketut eta mah teh
2: anu
0: lain bakti
2: anu kitu mah nyungcung
0: asup budi
2: Anger Jayarata.
0: Aya mah. Bebet. Coba jawab.
2: Naon hartosna pancabakti?
0: Ari pancate lima.
2: Tah. Ari bakti? Ari bakti? Naon?
0: Eueut heula.
2: Masalah nu kitu mah can diturunkeun.
1: Can kasih cep
2: ka murid-murid teh. Pancabakti wanara.
0: Naon hartosna?
2: Ari pancate lima. Ari bakti teh pagawean. Pagawean anu sepiing pamrih rame ing gawe. Teu miharep buruh. Teu miharep upah. Teu miharep pamuji. Estuning lillahi ta'ala. Celik putih, celak herak, sagoleng pangkek, sacangreun pageuh, eta nu disebut bakti.
0: Leres,
2: tuning, tuning. Atuh disebut teh wiku. Dangiang Giriwangi.
1: Dangiang Giriwangi.
2: Dangiang wayang anu nanggap elektron eta teh.
0: Teu acan beres patarosanana.
2: Tuluykeun.
1: Sok.
2: Hayang muka bab sabaraha jeung mama?
1: Oh nya
0: nya. Ari pancabakti teh aya 5 hiji-hijina naon wae.
2: Tah ari hiji-hijina mah mama can pernah muka tah. Pokoknya mah aya 5 we. Mah
1: 5 we lah nah cukup.
0: Ya naon hiji-hijina?
2: Atuh teu kudu dibahas. Anu penting mah apa geus 5 geus we.
1: Naon naon dina?
2: Bari keur naon kudu apa? Nu penting mah apa kana ayat-ayat Al-Qur'an
1: ya.
2: Susuratan surat pondok surat panjang bener surat tanah
0: wayahna moal tiasa kapasrahkeun
2: eta
1: lalawara
2: lalawara teu sieun sakitu mamang ngaleutkeun geuning abandaleut ngomat-ngomat nyatang pinang ieu teh murid mama wungkul.
1: Omong itu si Cecep musuh
2: iya preman Ciberung iya preman Walahar
1: iya terupang tukangna
2: itu preman Cilimus
1: oho si Cecep
2: mama wainya ke Majalengka
1: iya
2: sok diraku mama gus bisa ngejawab
0: lacan lengkap kaulanu
2: teh lima.
0: Ari bakti,
2: bakti teh digawe urang tanpa pamrih.
0: Leres.
2: Nya,
0: nu lima teh naon wae.
2: Tah teu kudu ngobrolkeun nu lima. Lieur aing kana hulu.
1: Panjang-panjang waktu.
2: Panjang-panjang waktu setengah tilu teh.
1: Oh, keurna ngobrol.
0: Wayahna teu tiasa.
2: Kurang ajar sia.
1: Halina teh
2: kieu we wanara ayeuna mah.
1: Lainan tepeun.
2: Eta ka tadieukeun. Layang jamu sekali musada bikeun ka kaula.
1: Paserahkeun eta lah.
2: Hayang duit sabaraha juta ku aing dibere.
0: Aduh, teu kabita.
2: Aduh, dasar monyet. Teu butuhkeun duit. Lamun maneh ngajual layang jamu sekali musada, maneh bakal pangheulana monyet numpak apansa.
3: Di tangan.
2: Apaan sama di tangan? Asal madep ka mama. Sok. Sahan mah geuleukeun mah rek umroh deui. Sok.
0: Wayahna moal tiasa.
2: Abong monyet sih teh.
1: Bedegong.
0: Saha nu monyet teh?
2: Setiap nu buntutan berwes, cekrah-cekroh, berwak-berwek, eta monyet.
0: Eta monyet syariat.
2: Ari monyet hakikat.
0: Monyet hakikat mah anu sagala diukur ku duit, sagala diukur ku harta, eta monyet ngaranna.
2: Ajau.
1: Aing eta monyet.
2: Anger.
0: Kumaha paman?
2: Lain antepan ya mah.
1: Ya lain bawaeuna.
0: Hei.
1: Disabaran.
0: Apa kajawi kata? Teu terang. Oh, paingan atuh.
1: Oh, paingan. Eh, paingan ulah kasieun.
0: Teu gaul sia mah.
2: Dipasrahkeun.
0: Moal tiasa.
2: Ayo dikepung wakul buaya mangga.

0: hadap iya putut suta dentak
1: hingga para kurawa paburantak aswa tamat temempan
0: jayaratan numprak jaya wikata tuwala kaya
1: pon kita dari boma wikata wikata boma dumarek saparto marmo dalu citra citra dalu
0: sarang para kurawa nusanesna paburantak anu ngetan anu ngulon anu ngidul anu ngaler
1: mundur mundur mundur.

0: kau tegelingan sakit tu kesaktian anak. Jang, itu agan monyetnya kan?
1: Ya kening itu bulu
2: nana. Ibu berem berem namanya.
0: Ibu semua berem namanya, semua berem nama.
1: Ya,
0: tapi berem kena bola nak kening ya.
3: Saya tahu nyiri-nyiri kalau gitu
0: lah. Sampurasun kaulan rabes saha. Ya kaula Yudhistira.

0: namanya itu make mah kuta.
1: Ya, ya taruh di sebat.
0: Bagi Asatria, anjir bisa ngomong.
1: Oh,
0: jika lagu Dul Sumbang.
1: Mah,
0: kalau monyet bisa ngomong.
1: Oh, tentu,
0: tentu cara bisa ngahujur.
1: Kira-kira segera teko.
0: Sahai, kaulah Yudhistira Raja Marta kaulan Yudhistira laras. Tupi lupang kersaha.
1: Waduh,
0: aku bemo.
1: Bemo.
0: Beta nu pengker kaula bara kata kresna kaula nu mung mah kuta kaula nuju di seuseuh jang teu ngopea heula
1: aku kopea heula
0: bae aya naon kasep kaula teh milarian wanara anu jenengan Putut Sutadenta. Oh kaula pisan kaula bisa
1: eta payune
0: aya pikir saeuna leres salira anu nyepeng layang jamu sekali musada leres leres
1: delapan
0: kumaha pamili punut ku kaula mangga moal bade ngoretkeun baeut teh teuing bade urang
2: pendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas, kadang

0: menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1, RW 1, Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al-Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: Amin.
1: Kalian orang kulon oge mangga. Asal tiasa ngajawab kana pertanyaan ti kaula. Naon pertanyaan ti salira? Naon nu disebut pancabakti? Naon cepot?
2: Eh, apa
1: ari pancabakti?

0: ngajakin ke aing deh, pupas di bodoh aing aja gitu. Hari panca kelima, hari bakti. Hari bakti teh pagawean nu dipigawena seping pamrih rame inggawe.
1: Pengabdian.
0: Lillahi taala disebutna teh pengabdian teh.
1: Oh.
0: Leres. Leres, leres eta onyet. Leres, leres
1: banget.
0: Nyir eta monyet but mangkai. Teu sangka aing gebleg alo monyet.
1: Eta laweun.
0: Hari panca bakti teh lima pagawean, lima pengabdian. Leres. Naon wae di antaraana?
1: Lobi.
0: Eta panca bakti anu lima teh.
1: Dijinjina naon
0: tah? Pangapunten mamanawian, mangga mangga mangga. Bade leres, terugi geura kaula.
1: Heeh.
0: Bade lepat sami, terugi geura kaula. Teuntung terugi. Ari bakti nu kahiji, bakti kanu maha suci.
1: Iya.
0: Kanu kagungan urang-urang sadaya. Nandakeun yen diri urang teh teu daya, teu upaya. Umur ngan saukur gagaduhan, awak ngan saukur sasampayan. Diri ngan saukur sasampiran. Usik malik es kuning ku kersa jeung pangawasa kudrat jeung irodat nu maha kawasa
1: eta pangawasa anjeunna
0: eta bakti nu kahiji leres bakti nu kadua
1: kadua bing
0: bakti nu kadua nyaeta bakti ka ibu sinar ngerama
1: sumujung ka ibu
0: naon sababna bakti ka ibu sinar ngerama margi lahirna anu mikanya urang.

0: moa jauh ragrag-ragna ka dieu.
1: Ikan.
0: Tapi lamun teu ngaliwatan ieu saya mara atuh teu objektif teh ya kaula.
1: Nya
0: teu hebat Yudhistira. Amarta sarajana nagara anyar sing jadi nagara anu gede, nagara anu picontoh keur balarea.
2: Dina stiker sayang Tumampara.
0: Ieu wanara putut suta dentang ieu beukeun salirana.
2: Jangelek ka dia Ki Semar Badranaya.

Allah layang jamu sekali musadatos kacandaku Gusti Yudhistira nyucu kantun urang ayeuna jalan satrasna nagara Amarta sapertos kumaha hapunten samudaya kalepatan kaup anu kagungan maksad ka para penonton sadayana salamat nonton salamat ditonton salamat urang sadayana sakali salamat tetep salamat kembang pinetik sinubaran sari tutup lawang sigotaka

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina palih mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya gesik dina panon teh seperti kepireupeunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atos konsumsi Visocha teh kumaha wae perubahanna tiasa dicarieskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi Visocha, panon jadi banyak jantan bengras deui. Nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku Visocha, Visocha, Visocha, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.
5: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Star Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

sera déconstruit.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana geulih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: bisa mendapatkan Habato, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Ojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih hijau-hijau gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Coca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.